0: termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atas scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1,000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini jadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EB diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator harus informasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap suami perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan, pelanggaran terhadap undang-undang BPP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak sebelum Piala Dunia 2030 bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Treatment seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan

0: PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekadar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Beralih ke informasi luar negeri, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zeng, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: senama dengan program siar berikutnya.
1: Dengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: lagi bingung nak.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar enggak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok enggak seperti anakmu. Padahal kan umuran anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawa.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah membuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan

Paling Inti Pusat Pemerintahan KIPPIKN 1 Agustus 2026. Program yang dijalankan Kementerian Kehutanan ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar hingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.

dijelaskan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program ini dari total target nasional sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur termasuk IKN. Ia menjelaskan program M4CR ini telah dimulai sejak 2022 bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Setelah program ini berakhir, Kementerian Kehutanan melalui Dirjen PDASRH melanjutkan amanah untuk menyelesaikan target rehabilitasi mangrove nasional. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: mati, nyala. Mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik. Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
0: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

tadi dan tentunya jangan lewatkan informasi pada tujuan akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saya Dewi Pusan Tugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Senam dengan program siar berikutnya.
1: Yang ke-14 yang terjadi di Kalimantan. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan. Ini cukup merata, ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius, karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apa, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lain, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupan. Tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktian. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini, hari Selasa ya, 4 Agustus 2026. Ya, bersama saya bertugas Rizky Mudanta, Bung Lesta Dinata, dan juga ada Bung David dan juga Bung Indra, bahkan Bung Ilham. Di malam pagi ini akan menemani hingga pukul 10 nanti. Kita akan berbicara tadi di awal, kita sudah dipaparkan di Selamat Pagi Kalimantan Timur bagaimana itu program Desa Cinta Statistik atau yang disebut dengan Desa Cantik. Ya, di tengah kalau bisa apa kita tarik ulur, sering kali kita adalah mendengar keluhan masyarakat dan rusak yang tidak berkualitas, diperbaiki, bahkan bansos yang disebut belum tepat sasaran, bahkan angka stunting yang terus dibahas hingga saat ini. Namun masih ada anak-anak yang luput dari perhatian. Bahkan potensi pertanian, wisata seringkali terlambat juga berkembang karena tidak pernah benar-benar dipetakan. Lalu pertanyaannya, apakah masalahnya selalu soal anggaran, atau jangan-jangan yang sejak awal yang keliru justru datanya? Karena faktanya pembangunan yang lahir dari perkiraan hanya akan menghasilkan kebijakan yang juga penuh perkiraan. Sebaliknya, ketika pemerintah memiliki data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap keputusan bisa lebih tepat sasaran. Inilah yang kita akan menjadi fokus di kesempatan pagi ini dengan pemerintah kota bersama dengan Badan Pusat Statistik Kota Samarinda melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program ini bukan sekadar mengajarkan cara mengumpulkan angka, tapi Desa Cinta Statistik mendorong setiap kelurahan mampu membaca persoalannya sendiri melalui data. Telah hadir di studio kami di Pranata Komputer Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, ada Bapak Muhammad Yusuf SE. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Muhammad Yusuf.
5: Waalaikumsalam Pak.
4: Apa kabarnya Pak?
5: Ya, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Pertama kali di RRI Pak? Berbincang di RRI? Ini pertama kali Pak ya?
5: kali, cuman sudah beberapa juga kali mendampingi pimpinan di sini.
4: Siap. Di samping Pak Yusuf ada Ibu Siti Fitriana Fitriah, SE selaku Lurah Bandara. Assalamualaikum Bu Siti.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Bisa dipakai headset ya, Pak? Ya, ditarik saja, Pak. Sehat ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Dan samping Bu Siti Fitriah juga ada Pak Budi Hartono selaku pelaksana tugas Lurah Kumpake. Assalamualaikum Pak Lurah.
7: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih nih Pak sudah jauh-jauh datang dari Lumbake ke RRI Samarinda. Dan kita masih menunggu Bu Eis ya, laku dari apa namanya Lumbake ya, kalau tidak salah Lumbake, Pak Rudi Hartono ya. Ya, di kesempatan pagi ini kita ingin pemaparan terlebih dahulu dari Pak Muhammad Yusuf. Pak, mohon izin, kiranya apa yang menjadi program dari Desa Cantik ini sendiri yang bisa dijawantahkan lah dari pihak kelurahan, karena yang diinginkan pemerintah kota dan juga BPS yang diinginkan satu data sejauh ini, bisa sejauh ini seperti apa yang bisa dipaparkan di kesempatan pagi ini. Silakan Pak Muhammad Yusuf.
5: Terima kasih pemirsa RRI Kota Samarinda,
4: pendengar dan pemirsa,
5: pendengar dan pemirsa RRI Kota Samarinda. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebagaimana diamanahkan dalam Perpres 39/2019 tentang satu data Indonesia ya, kami di pemerintah kota Samarinda sendiri sudah menurunkan aturan Perpres 39 tersebut ke dalam Perwali Satu Data Kota Samarinda, yaitu nomor 46 tahun 2024.
4: Siap.
5: Nah, sebagai penjawantahan dari kedua peraturan tersebut, maka salah satu ya, di antara banyak program yang lainnya, yaitu adalah melewati Desa Cantik ini, Pak. Nah, Desa Cantik ini sendiri adalah kepanjangan dari Desa Cita Statistik. Ya, walaupun di Samarinda sendiri semuanya kelurahan gitu ya, Pak. Ya.
4: Okay.
5: Yeah.
4: Kenapa bisa sounding di daerah ini?
5: Ya, yeah, memang itu sebenarnya program nasional, Pak.
4: Okay.
5: Program nasional. Nah, kalau secara nasional kan banyak istilah-istilah di luar desa juga, ada nagari, ada kelurahan juga. Tapi pada esensinya sih sama aja, Pak. Ya, skopnya itu di level kelurahan. Jadi melewati data yang berkualitas gitu di level paling bawah ya. Nah, itu maka akan secara otomatis data yang di level atas, lebih atas akan lebih akurat gitu.
4: Ya.
5: Mulai dari data yang paling bawah itu ya mungkin data di level rumah tangga gitu ya, di level usaha gitu ya, ataupun di level RT. Nah, yang paling dekat berhubungan dengan mereka-mereka ini adalah bapak-bapak atau ibu-ibu lurah dan kepala desa ini. Jadi penguatan-penguatan di data di level daerah gitu ya. Jadi harapannya nanti ke depan maka data-data yang berada di level atasnya juga akan semakin kuat gitu ya, semakin presisi, sehingga dengan data yang presisi dan berkualitas tersebut nantinya akan bisa dijadikan sebagai landasan ya, kata Pak Wali kemarin kan evidence based policy ya. Jadi perencanaan pembangunan itu yang berdasarkan dengan bukti yang data-data yang berkualitas dan presisi. Maka melewati program Desa Cantik ini, di mana di apa namanya ini ada hadir Bapak Lurah dan Ibu Lurah, dan mereka sangat apa namanya antusias sekali ya, sangat mendukung sekali ya dengan program-program ini tentunya, dan juga lurah-lurah yang lain yang di sini ada tiga lurah dan Pak Lurah, tapi ya
4: lurahan apa bandar dan Lumbake
5: ya. Ya, jadi demikian juga lurah-lurah yang lain sebenarnya sangat mendukung ya terhadap apa namanya ketersediaan data-data yang akurat dan presis tersebut di level kelurahannya. Hanya bagaimana sih untuk mencapai tersebut, maka nah melewati program Desa Cantik inilah tempatnya gitu ya. untuk praktek di
4: inputannya nih ya maksudnya ya.
5: Prosesnya. Mulai dari perencanaannya, pengumpulannya, kemudian pengolahannya, kemudian lagi ada analisis sampai kami mendisiminasikannya kemarin Pak tanggal 28 Juni di Arutala Baperindah Kota Samarinda. Nah, data setelah melewati proses-proses tersebutlah baru data bisa dimanfaatkan oleh kelurahan dan juga pembuat kebijakan di daerah gitu ya, untuk dalam menggunakannya sebagai bahan perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan. Nah, seperti itu kurang lebih.
4: Iya.
5: Ya.
4: Kita ingin jalan-jalan nih ke apa?
5: Ya.
4: Kelurahan masjid nih, Pak Rudi Hartono. Kita bersama di sana itu kan ada kampung wisata Kampung Ketupat.
5: Ya.
4: Nah, itu jadi salah satu ya daya tarik masyarakat juga yang ingin ke sana. Dari basis data yang inginkan BPS juga sama dengan Pemkot Pak,
5: ya,
4: yang diterjemahkan di kelurahan masjid seperti apa Pak? Bisa data yang bisa diambil dari kelurahan masjid ini Pak Rudi Hartono.
7: Baik, terima kasih kepada ini. Jadi hasil kemarin daripada kita program Desa Cantik sendiri, yang mana kami mengangkat itu Kampung Ketupat untuk kita menjadikan data yang berdasar kita bisa data. Alhamdulillah dengan adanya Desa Cantik yang kemarin ditemukan oleh BPS itu, terus kita pertemuan di kecamatan juga, ya Pak Camat antusias juga menyambutnya dari BPS, dan kita dari 6 kelurahan Pak Camat mempercayakan kami di Kelurahan Mutit sebagai sampel untuk data statistik
4: contohan.
7: Oke. Nah, jadi kami di situ mungkin dinilai adalah di situ ada 3 destinasi wisata yang di Kelurahan Mutit itu punya. Selain Kampung Ketupat sendiri itu ada Masjid Shiratul Mustaqim, masjid tertua. Nah, itu masjid tertua yang ada di situ, serta makam Dayang Mangkona. Kenapa kami angkat ini untuk sebagai berbasis data di Kampung Ketupat? Karena memang supaya kita mengetahui di situ bukan hanya dari dalam daerah atau luar daerah, tapi mancanegara juga antusias yang setiap tahunnya ada saja dari mancanegara. Nah, dari itu kami memang dengan adanya cinta statistik ini kami olah sedemikian rupa ya, seperti dijelaskan oleh Pak Yusuf dari BPS tadi. Kami dilatih, dibimbing oleh BPS, ya kan. Akhirnya kami di Kampung Ketupat itu mengolah, mengolah kuesioner lewat Google Form ke barcode. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya data-data yang kami ketahui, di situ kita mengolahnya dari membuat barcode kepada masyarakat, yang mana kami ketahui di situ akhir dari hasil dari data tersebut adalah keterlibatan daripada masyarakat untuk berkunjung ke sana itu 2 dan 3 kali. Jadi antusias ini yang kalau dilihat dari data itu 90%, 80% itu mereka berkunjung itu 2 sampai 3 kali.
4: Jadi arahnya itu pendataan berkunjung di daerah ya, kita ya.
7: Berkunjung, terus kita di situ ada juga bagaimana rasa kulinernya, bagaimana tentang kebersihannya, bagaimana tentang area parkirnya. Nah, itu
4: yang
7: itu yang kira-kira kita. Jadi kami di kelurahan bisa evaluasi.
4: Ya, dengan data tersebut ya.
7: Nah, dengan data tersebut di situ mungkin kita akan tindak lanjuti. Di situ ada salah satu mungkin kekurangan kita adalah area parkir. Nah, jadi dengan kearifan lokal, dengan ke senang dengan keramahan masyarakat di sana.
4: Baik, kita dari apa kelurahan masjid kita ke kelurahan bandara. Kita ke masjid di Fitria. Kayak kaitannya dengan basis data khususnya di apa kelurahan bandara nih, Bu. Desa cantik di sana apa penanganan mereka fokusnya ke penanganan stunting ya kalau tidak salah itu ya. Kenapa isu ini yang dipilih dari kelurahan bandara nih, Bu, masjid di Fitria?
8: Karena masalah stunting ini masalah saya kalau kami pikir masalah seluruh Indonesia ya. Karena kebanyakan anak-anak itu tidak terdeteksi. Kadang badannya sehat, tapi pertumbuhannya pendek. Nah, itu dan lagi kami di sini di Kelurahan Bandara ini kebanyakan untuk stunting ini miskin data, tapi banyak angka. Dalam artian begini, Pak. Di Kelurahan Bandara itu kan penduduknya domisilinya di kelurahan di tempat tinggalnya di Kelurahan Bandara. Tapi domisili tinggalnya di kelurahan lain misalnya, tapi terdatanya di Kelurahan Bandara. Itu yang mengakibatkan data di kelurahan itu ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini kami bisa mengurangin data stunting yang ada di Kelurahan Bandara. Misalnya, Pak, kami akan bertanya itu kartu keluarganya, KTP-nya apakah berdomisili di Kelurahan Bandara? Karena kan yang kami sampel kami ini kan khusus Kelurahan Bandara, bukan kelurahan lain. Jadi kebanyakan kan penduduk ini pasti silih berganti. Ya, nah, ya. Di situ jadi di situ kami ambil dan di Kelurahan Bandara itu ada 7 posyandu. Ada 7 posyandu dengan bayi yang kami data itu sejumlah 186. Tapi yang terdata itu cuma 152 datanya. Tapi sebetulnya data itu lebih banyak lagi. Karena kan kadang misalnya puskesmas mendata sendiri, PSM mendata sendiri, akhirnya rancu. Misalnya dinas sosial mereka mendata sendiri. Tapi pada saat dengan adanya Desa Cantik itu data kami itu betul-betul valid. Ini loh data kami di Kelurahan Bandara.
7: Dibuat satu data.
8: Ya? Satu data. Nah, jadi itu juga, Pak. Dengan adanya Desa Cantik ini kami sangat berterima kasih sama sekali ya Pak ya. Agen kami, agen Cinta Statistik itu mereka ke lapangan dan itu melibatkan kami betul-betul pure dari staf Kelurahan Bandara sendiri, bukan dari yang lain. Jadi data itu betul-betul valid. Yang kami menanyakan bagaimana kondisi WC mereka, bagaimana pada saat ibu hamil itu makannya, dan bagaimana pada saat ibu hamil itu suaminya apakah merokoknya itu di dalam rumah atau di luar rumah, karena itu menjadi salah satu penyebab stunting.
4: Oke. Oke. Bu, dari ibu katakan tadi kolaborasi antara puskesmas, kader posyandu dan juga staf ibu. Nah, itu memanfaatkan data itu ke depannya seperti apa, Bu? Fokusnya nanti datanya, Bu.
8: Nah, fokusnya yang kami ambil ini sesuai dengan satu kakaknya. Yang penting kami ambil kakaknya, KTP-nya yang memang betul-betul pure di Kelurahan Bandara dan ada di tempat itu. Tapi kalau misalnya yang di luar dari kelurahan itu kami data juga dengan kami sebutkan kalau mereka itu bukan
7: berdomisili
8: di situ. Karena walaupun bagaimana tetap kami harus mendata.
4: Oke. Menarik nih data ini Pak Muhammad Yusuf ya. Sebelum ke Pak Yusuf untuk menanggapi, kita ke lempake nih dari Bu Luis ya. Izin tadi sempat terlambat. Kaitannya Bu, data ini kan menarik Bu. Karena kan lempake ini cukup luas Bu ya.
8: Siap.
4: Cakupan wilayah kita. Iya. Kenapa Ibu memilih dari kelurahan tersebut fokus pada sektor pertanian, Bu? Karena kaitannya mengapa sektor ini jadi prioritas di kelurahan Lempake? Ya. Silakan Bu Luis. Ya.
9: Terima kasih pendengar setia RRI Pro 1.
4: Iya.
9: Kami dari Kelurahan Lempake juga mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada BPS Kota Samarinda yang mana pada tahun ini kita diamanahi untuk program Desa Cantik, Desa Cinta Statistik. Kenapa kami mengambil pertanian? Karena Lempake ini adalah salah satu kelurahan yang unik. Semuanya ada di sini. Jadi potensi pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata juga ada di Lempake. Nah, kenapa pertanian ini yang dijadikan salah satu sisi data yang akan kita angkat? Mengingat data di BPS untuk sektor pertanian itu hanya sampai ke kecamatan. Jadi kalau kita mau lihat lebih di breakdown ke kelurahan kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari sisi blok sensus yang mereka ambil tingkat kecamatan itu kalau kurang dari 1 hektar itu tidak masuk dalam blok sensus. Nah, ketika ada kita pendataan lengkap mengenai karakteristik pertanian, otomatis semua sisi yang hanya ukurannya paling sedikit atau mengandalkan pekarangan rumah itu bisa terdata dengan lengkap. Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak. Nah, dan juga lempaknya ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3.450,17 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih. Mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah lempak itu adalah potensi pertanian semua. Di sini kami angkat dari mulai sisi kelembagaannya, luas lahan, kemudian profil ke demografi petani hingga kendala yang dihadapi. Nah, dalam POM yang kita bagikan melalui kuesioner, kita ke lapangan melalui survei pendataan lengkap, itu kami mendatangi jadi door to door. Alhamdulillah.
10: Berapa pertanian kita yang kita sejauh
9: ini? Ini yang kita input kemarin sudah 28 kelompok tani dengan jumlah responden 500 lebih orang. Iya, dari sekian 28 kelompok tani itu masuk sekitar 500 lebih. Jadi setelah kita lihat di hasil setelah diinput di dalam sistem yang di BPS kasihkan ke kami, itu terlihat sampai ke masalah yang dihadapi, sehingga kita saat itu juga bisa menindaklanjuti apa yang akan kita intervensi apa yang kita ambil setelah itu. Nah, kemarin dari 21 tabel responden yang kita bagi, ada salah satu sisi menarik, yaitu ada sisi petani yang belum mendapatkan teknologi informasi pertanian. Dari situ kita ambil momen suatu kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan itu adalah kita melakukan kegiatan, Pak. Melakukan kegiatan dengan mengumpulkan masing-masing kelompok petani kita undang, kita hadirkan, dan juga tidak hanya itu, karena kami ingin bahwa endingnya dari ini adalah semua kesejahteraan petani. Jadi selain memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani terhadap informasi pertanian, kami ambil narasumber dari provinsi, dari BPTPH provinsi langsung. Kemudian yang keduanya, karena kami ada keberadaannya Koperasi Merah Putih, kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Nah, karena Koperasi Lempak Merah Putih itu sudah memang sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk gerai sembako. Jadi kedepannya bahwa kebutuhan petani dalam hal pupuk itu akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih Lempak, ya Pak. Demikian juga dengan kesejahteraan petani lainnya, di mana BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang

0: meradang kemana-mana. Okay. Jadi BPJS Ketenagakerjaan, Pak, selain memberi diskon 8.400 per bulan, juga disupport oleh Bank Syariah Indonesia, BSI, dengan membayarkan 1 bulan untuk tingkat petani. Demikian juga Pak, Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun, juga memberikan juga support sebesar 6.800, Pak, per bulannya. Jadi untuk 3 bulan pertama, ini Agustus, September, Oktober, petani cukup membayar 10.000 untuk 3 bulan. Oke. Seperti itu. Bagus sekali program Desa Cantik ini. Jadi ya, berlanjut, Pak, alhamdulillah.
1: Berkelanjutan.
0: Yang
1: diinginkan dari kelurahan juga.
0: Betul, betul.
1: Tansinak, para pendengar sekalian, sebelum dijawab Pak Muhammad Yusuf dari 3 apa tadi, dari potensi-potensi di kelurahan dan datanya Pak Muhammad Yusuf, kita ke pendengar lebih dahulu, Pak. Kita dengarkan dari pasernya. Selamat pagi dari Pak Ridwan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam sehat Bang Rizky, narasumber semuanya luar biasa. Jadi ke subtemanya Desa Cantik.
1: Ya, desa cinta statistik ya.
2: Desa Cantik berbasis peta dan berbasis data, luar biasa. Jadi kalau cantik itu harus dibarengi kategorinya keamanan, kenyamanan dan keindahan estetikanya. Karena kalau orang cantik, kalau orang tentu butuh perawatan luar dalam gitu kan. Nah, saya kembali ingin memberikan SMS. Maksud saya SMS itu sharing dan solusi untuk semua kabupaten kota seperti ini. Jadi kalau kita berdasarkan cantik, harus dong seluruh kabupaten kota desanya cantik. Apakah program ini memang dari murni dari pemerintah, bukan dari politik gitu? Karena kan kalau pemerintah memang harus wajib desa, mulai dari desa, RT, lurah dan camat itu gitu, bahkan ke kabupaten kotanya. Itu yang catatan saya pertama dari SMS saya Mas Riki, dari pertanyaan Mas Riki tadi gitu. Nah, kalau dia cantik tapi di dalamnya itu kekurangan air, ada stunting tadi itu, semua bla bla, apakah pantas kita mengatakan cantik? Jadi jangan dulu kita mengatakan cantik, tapi peta dan kuncinya belum kita buka gitu loh, dari tema tadi gitu. Walaupun memang sudah disampaikan tadi, mulai dari GPS itu seperti disampaikan oleh Ibu, tapi kalau nanti tim datang ternyata ada 1-2 orang gitu loh, yang masih miskin, masih kelaparan gitu kan. Akhirnya kan pupus cantiknya tadi gitu loh. Nah, ini masih ada di kabupaten kota kita gitu loh. Nah, saya bukan mengkritisi dari SMS yang saya masukkan pagi hari ini gitu. Kalau kita diskusi ini kan didengarkan publik gitu kan. Walaupun itu sudah ada musrembang dan lain sebagainya, kenyataannya seperti itu. Jadi otonomi kita itu benar-benar masih belum optimal kita gunakan, saya katakan seperti itu. Karena kalau di satu desa saja itu yang cantik, di lainnya tidak, tentu keindahan dan kenyamanan estetika itu kan tidak terpenuhi gitu, saya katakan itu gitu kan. Ya mohon maaf saya mengatakan pagi hari ini gitu loh. Nah, seharusnya memang pemerintah itu harus mendengar. Terakhir yang saya katakan seperti ini, kalau tadi cuma kelurahan, terus RT, RW-nya, terus camat lurahnya tidak ikut, kemudian mana dinas tata kota, badan lingkungan hidup, itu harus pentahelik semuanya itu. Karena apa, di pemerintahan gitu itu kan berbasis sendiri-sendiri gitu loh. Nanti kalau sudah apa, kalau istilah media itu, kalau sudah apa Mas Rizky, kalau sudah apa jadi lupa, kalau sudah dikenal publik ini ada ini ya, saya lupa jadinya, itu baru kita bertindak gitu loh. Nah, ini catatan-catatan yang ingin saya sampaikan narasumber. Boleh saya percaya walaupun saya tidak melihat ya, saya percaya apa yang dipaparkan ini gitu. Nah, tapi kalau di ruang lingkup di desa itu aja tadi, tentu yang lain tidak indah gitu kan, tidak cantik gitu. Jadi petanya itu loh,
1: mappingnya. Makasih Pak Ridwan atas partisipasinya di kesempatan pagi ini. Mungkin bisa ditanggapi secara langsung Pak dari Pak Rudi Atono, Bu Siti dan juga Pak Uwis tadi, yang fokus-fokus yang di kelurahan tadi Pak, dari Pak Rudi Atono lebih ke kampung ketupatnya, dan juga Bu Siti Barisa tentang pemulasannya, dan juga Bu Uwis dari persekutuan pertanian, dan juga dari penelpon tadi Pak. Tidak sempat dahelik dari

0: data dari desa cantik ini yang diharapkan yang masyarakat juga di, terus dilibatkan dalam proses pengumpulan data tersebut. Silakan Pak Rudi, apa Muhammad Yusuf.
1: Baik, terima kasih Pak Rudi dari Pasir Pak ya.
0: Iya, Pak Ridwan.
1: Pak Ridwan maaf. Dari Kabupaten Pasir ya, Tanah Grogot temannya nih. Terkait pertama, apakah ini ada kaitannya dengan politik? Ya tentu saja ini tidak ada ya Pak kaitannya dengan politik, karena dalam program ini tujuan utamanya yaitu kita sama-sama ini ya melakukan ya mungkin
0: mendapatkan data Pak ya,
1: iya, lapangan berbenah-benah lah kami di dalam proses kegiatan statistik di sampai di level kelurahan ya. Seperti itu. Jadi terkait bagaimana penanganan di wilayah lain gitu ya, Pak Rizky, kalau nggak salah tadi ya. Nah kami kalau mungkin ini beda-beda ya maminya tiap kabupaten kota. Nah kalau kami di Samarinda sendiri, nah ini insya Allah memang untuk yang pertama yang tahun ini ada 3 kelurahan ini, dan 3 kelurahan ini juga nanti akan
0: kekurangan lain juga Pak ya.
1: Iya, ini akan juga, ini Mas Diki akan juga mewakili Kota Samarinda nih untuk dilombakan di level nasional. Okay. Yang mohon doanya. Dan bagaimana dengan kelurahan lain ya gitu ya. Nah, tentunya kami tidak berhenti sampai di sini ya, Pak Bapak Ibu Lurah ya. Kita tidak ibu berhenti sampai di sini. Nah, insya Allah kami nanti setelah ini kami juga akan meneruskan ya terhadap kelurahan-kelurahan yang lain sebagai langkah persiapan kami untuk ke arah tersebut. Sebenarnya kami juga sudah koordinasi ya dengan seluruh perangkat OPD. Seluruh perangkat OPD itu kemarin kita sudah mengadakan pertemuan Pak ya, beberapa kali pertemuan. Tentunya tidak bisa kami jelaskan di sini ya bagaimana sih secara utuh gitu ya. Jadi tapi intinya ini memang ini sangat diperlukan. Koordinasi ini sangat diperlukan, bukan dari OPD saja ya, jadi semua kalangan masyarakat ya, baik masyarakat secara umum dan juga seperti tadi di Lempake ada posnya apa, kelompok tani, ya,
0: tani ya,
1: dan juga KWT ya. Kelompok tani wanita itu juga ada, dan juga lembaga-lembaga lain seperti koperasi, kemudian BPJS ada lagi dinas terkait. Tadi di Lempake sampelnya adalah kemudian di Kelurahan Bandara juga kita juga sudah koordinasi ya dengan OPD terkait, dinas kesehatan juga ya, di kelurahan masjid juga ada dengan dinas pariwisata. Nah di samping itu juga terkait tata kelola, kita juga bergandengan tangan dengan tim Forum Satu Data Kota Samarinda. Jadi di dalam forum itu anggotanya ya semua OPD juga di dalamnya itu juga. Tentunya kami akan sedikit demi sedikit, namun berprogres gitu insya Allah. Kami akan kolaborasi semua data-data di kelurahan yang nantinya menjadi utuh, jadi data di Kota Samarinda gitu, yang basisnya dari data di level terdepan gitu, atau depan ya, istilahnya terkecil ya di level pemerintahan kita, mulai dari level terkecil hingga nanti pada akhirnya terkolaborasi, terelaborasi, kemudian ada istilahnya itu interoperabilitas gitu data sampai ke level Kota Samarinda.
0: Okay.
1: Mungkin dan juga ya memang kalau berbicara beberapa memang ada ya, masih ada penduduk miskinnya di di kelurahan-kelurahan ini, tapi setidaknya dengan kita memiliki data basis yang lebih presisi gitu ya, kita akan untuk perencanaan ke depan insya Allah juga akan hasilnya lebih tepat sasaran begitu. Jika kita memiliki data yang presisi dan berkualitas.
0: Oke. Baik, untuk kita ingin bacakan WhatsApp para pendengar kita juga, Pak, para bapak sekalian dan ibu sekalian. Ada Pak Masan Bali di Samarinda di 0822 515. Sekian. Terima kasih para narasumber semua. Kami ingin bacakan salah satu manfaat dari program desa cantik ini adalah perencanaan pembangunan yang tepat sasaran yang dikatakan Pak Muhammad Yusuf tadi, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis data yang mandiri. Pertanyaan Pak Mahsan Bali, sering kali kita mendengar bahasa dari masyarakat mereka dapat bantuan karena keluarganya adalah keluarga lurah bahkan RT. Apakah selama ini tata kelola data belum begitu akurat dan bagaimana kadang-kadang bantuan ini tidak tepat sasaran ya, kaitannya dengan bantuan sosial ya Pak Mahsan Bali yang diinginkan. Tapi kita ke Pak Rudi Hartono terlebih dahulu tadi Pak, kaitannya dengan mentarisir data berbasis data nih ya. Pak, apakah pembangunan prioritas wisata di sana juga UMKM juga terus dilibatkan Pak dalam memastikan pengembangan wisata di Kampung Ketupat nih Pak, di Kelurahan Mesin
2: Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pasti dengan adanya kita berbasis data ini, yang pasti kita menyentuh ke UMKM ya. Karena Kampung Ketupat itu dari hasil data yang ada masuk ke kita kemarin yang kita survei Kampung Ketupat itu adalah memang pencinta kuliner di sana. Nah, jadi kalau pencinta kuliner, otomatis UMKM di sana akan berkembang. Nah, jadi makanya dengan data tersebut kami mengetahui apa sih kekurangan-kekurangan untuk kita tingkatkan di Kampung Ketupat tersebut. Jadi kalau Kampung Ketupat itu selain kuliner itu responden sebanyak 70%. Terus 30%-nya adalah keindahan daripada Sungai Mahakam.
0: Estetiknya, Pak.
2: Estetiknya daripada Sungai Mahakam. Nah, jadi kita mengetahui bahwasannya di sana adalah tentang kuliner. Otomatis kan makanan.
0: Iya.
2: Nah, jadi di situ UMKM kita bekerja sama. Sekarang kita mendata UMKM untuk bisa bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kulinernya. Nah, jadi demikian. Jadi dengan hasil data tersebut kita bisa nanti bekerja sama mungkin dengan pihak-pihak OPD lain di dalam pengembangan-pengembangan atau kita mengadakan seperti pelatihan-pelatihan ya, kepada para UMKM di sana.
0: Berapa UMKM Pak terdata di
2: Di sana UMKM-nya ada sekitar sementara ini 9. 9 UMKM untuk kuliner.
0: Kuliner
2: yang di sana.
0: Semua Pak ya?
2: Semua di sana.
0: Di sana kan ada kerajinan anyaman.
2: Kerajinan anyaman juga, kerajinan anyaman itu ada 7 kerajinan anyaman. Okay. Nah, kalau dari wisata luar negeri itu mereka lebih ke anyaman ketupat.
0: Nah, itu yang tertarik mereka Pak ya?
2: Itu yang tertarik ketupat mereka Pak. Kalau dari luar negeri.
0: Ini menarik Pak ya, kaitannya dengan untuk meningkatkan taraf kunjungan wisatawan kita ya, daerah di Samarinda khususnya di kampung apa namanya Kelurahan Mesin nih Pak.
2: Dengan adanya berbasis data otomatis kita akan berbenah. Berbenah.
0: Oke. Kita ke Bu Siti Fitria dari Lurah Bandara. Bu, tadi kan kita juga dengarkan Bu dalam hal pemaparan dari penyebab stunting, dari juga di pelibatan semua pihak, aspek pihak lah. Mungkin langkah konkret setelah data ini diambil, disampling dari kawan-kawan dari staf Ibu juga untuk mengetahui penyebab utama stunting di wilayah bandara ini sudah di mapping atau belum sejauh ini Bu? Silakan Bu.
3: Setelah kami ke lapangan, staf kami memantau bertanya kepada ibu-ibu yang sudah menyusuin untuk bayi-bayinya apakah suaminya yang tadi saya bilang merokok di dalam rumah atau di luar rumah itu dan itu menjadi catatan kami dan itu kami data. Dan di sini kan pada kita ini namanya Desa Cantik Pak Yas, kita tidak bisa cuman apa katanya. Jadi kita harus ada data yang harus kami sampaikan. Jadi analisis yang kami capain itu masalah akses air untuk di wilayah Kelurahan Bandara ya, air bersih itu mencakup 98,8%. 80. Terus untuk jamban sehat 96,39%. Terus pemeriksaan KPSP 96,39%. Kepemilikan JKN BPJS 91,57%. Terus pemantauan kesehatan dan 89,16%. Itu untuk stunting itu kami juga ada dari program Pak Wali, Probebaya, itu kan kita ada yang namanya makanan sehat gizi untuk yang diberikan kepada makanan ibu tambahan. Ya, makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusuin, dan bayi-bayi di bawah 2 tahun dan di bawah 5 tahun. Jadi data itu ada semua untuk keluhuran udara, dan itu kami masukkan di website. Kalau misalnya pemirsa ada waktu bisa berkunjung ke website kami, Kelurahan Bandara, di situ datanya sudah sebagian kami upload, dengan sebagian kami kita juga perbaikan Pak Yusuf ya. Jadi ya, ya, data-data kami juga masih belum ini, sebagian kami upload. Jadi bisa nanti untuk Desa Cantik itu, kami di kelurahan yang bertiga ini datanya sudah ada upload ya, real time-nya di situ sudah. Tapi sambil juga kami sebagian ini masih mendataan lagi untuk melengkapin, karena kan namanya kita untuk mewakilin provinsi Pak ya. Jadi kita data itu tetap kami ini, kami kumpulkan lagi dan kami perbaikin. Tapi kalau yang sudah masuk di website itu real time. Jadi teman-teman di kelurahan lain, misalnya masjid, Lempake, dan bandara, itu bisa nanti kalau pemirsa ada waktu silahkan berkunjung ke website kami ya.
0: Baik Bu Siti Fitriah, kita ke Bu Uis kembali ya. Tadi menarik Bu, kaitannya dengan kelompok tani dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan dan juga sinkron dari semua pihak dari program pemerintah kota tentunya. Dan sebelum adanya pendataan ini Bu Uis, kendala yang paling sering dihadapi dalam menyusun program pertanian di Kelurahan Lempake itu apa Bu? Mungkin ada yang memiliki data yang kurang lengkap, bahkan untuk bantuan-bantuan petani yang untuk lebih tepat sasaran kita seperti apa itu? Silakan Bu Uis.
4: Betul, kalau untuk bantuan kelompok tani, alhamdulillah Dinas Pertanian Kota Samarinda juga memang eksis dalam hal bantuan kepada kelompok tani. Hanya saja karena tidak

0: karena kedepannya juga dari 21 kolom yang ada ditanyakan dalam responden itu, nanti pasti pempeliknya sudah jalan saya pikir, karena di sini nanti ada tentang irigasi, berarti nanti pembangunan irigasi di tingkat primer, sekunder, tersier itu sudah akan terpetakan di dalam itu. Kemudian lagi tentang pasar, apakah petani selama ini menjualnya di dalam pertanian itu kan ada dalam ketengkulak atau jual sendiri atau ada koperasi, nah itu juga termaktub di situ, sehingga pada saatnya tentang pasar maka nanti kita berhubungan dengan OPD ini adalah Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentunya. Dan dalam hal ini dalam rangka inflasi, Bank Indonesia dalam hampir setiap minggu itu ada high clipping ya dalam hal TPID. Nah ini kita menjadi pemicu juga bagaimana nih hasil pertanian dari Lempake, karena kita betul-betul sumber pangan terutama dari hortikultura itu banyak dari Lempake. Selain pangan yaitu padinya seperti itu.
1: Respon petani Bu setelah dilakukan pendataan itu seperti apa Bu? Mereka apakah terkejut? Ah, ini untuk apa sih data kami ini didata?
0: Betul. Di awal memang seperti itu, kami karena memang di pertanian pendataan hanya sampai ketua kelompok tani saja, artinya hanya selintas, tapi ketika kita datang kula nuwun, kemudian ada anggota di situ menjawab sama-sama apa yang dimiliki oleh mereka. Misalkan contoh saja di bagian Muang itu ada rumah-rumah atau anggota kelompoknya memiliki jambu air yang sekarang lagi ngetren sampai harganya 40.000 itu dari Muang. Jadi nanti ketika Desa Cantik sudah tersebar artinya melalui website, itu bisa terlihat ikon di Muang itu ternyata ada jambu air yang memang menjadi primadona saat ini ya, karena harganya juga selain manis harganya juga bagus, jadi petani sangat tertarik. Nah dengan pendataan itu mereka tahu, oh ternyata si A, si B juga punya komunitas yang sama. Karena setelah menjadi data di Pivot Table itu ya Pak ya, itu sudah mengelompok Pak petani yang berdasarkan usia, sehingga bisa ditemukan, oh di sini ada petani milenial, bisa kelihatan dari kelompok petani mana saja yang merupakan petani milenial, petani muda. Karena isu nasional itu kan sekarang kan tidak ada generasi muda yang menjadi petani, betul. Nah dengan kelihatan adanya Desa Cantik, apa nih kira-kira, apa dimakan ke Jepang lagi atau gimana, jadi betul-betul menjadi proses basic untuk mengadakan perencanaan di tahun-tahun berikutnya. Betul.
1: Baik, kita mendengar kembali nih, kami ingin juga bacakan sebelum ke Pak Bambang di Palaran, ini ada Pak Muslihati, kami bacakan, kami sangat mendukung Desa Cantik dalam hal pemetaan, pembenahan data yang sangat penting sekali dan mempermudah terutama bagi para mahasiswa bahkan peneliti. Dan akan kemana jika ingin mengetahui data pertanian tadi disebutkan Bu Is, UMKM, perdagangan, sehingga kegiatannya berkelanjutan dan hasil datanya bisa diketahui masyarakat umum. Dari Pak Muslihadi 08215635 sekian. Terima kasih Pak Muslihadi. Kita ke Pak Bambang nih. Selamat pagi Pak Bambang. Singkat Pak ya.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi-pagi Ibu.
1: Ya.
0: Pagi Pak. Pagi.
2: Kebetulan juga ini kayaknya teman-teman walaupun dari yang baru belum pakai nyampung tenangnya. Jadi sama siapa satu ini. Jadi intinya kalau saya mendengar mulai tadi bahwa narasumber yang ada di RI ini betul-betul semangat luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Kebetulan alhamdulillah saya ini sudah senior yang melakukan ini dulu, kalau sekarang buat sebagai pengamat teknis. Jadi begini, saya pernah mengusulkan juga betul berikut yang terakhir tadi bahwa kita ini sekarang by name by data. Memang sebetulnya kayak Lempake, Kampung Tenun dan sebagainya itu memang nyata. Ini kalau saya lihat ini daerah-daerah yang memang apa namanya terkenal dan berprestasi. Jadi ini penting betul mah gini dia.
1: Rizky nih kebetulan ya.
2: Ya itu kok suaranya mirip. Jadi idenya saya juga dulu pernah berharap moga-moga RT RT yang ada di kelurahan, terutama di Samarinda itu melek dengan
1: data.
2: Data IT ya. Dan lagi ya saya lah kalau kayak ibu-ibu yang dari sumber ini udah mulai semua itu, jadi bisa diimbangi dengan kemajuan zaman.
1: Baik.
2: Dalam bekerja, dalam yang dipakai Pak Kotip Mas Cemiko.
1: Oke, okay, terima ya. Kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Keluarganya ya di sana. Oke, okay, ya kultural. Kita ke Pak Muhammad Yusuf nih, Pak Yusuf. Menarik Pak. Ini ke depan Pak, datanya bisa diambil di mana kalau masyarakat ingin tahu data-data tersebut Pak?
3: Iya. Ya. Karena
1: Pak masih ada.
3: Baik. Dari Pak masih di Samarinda ya Pak. Jadi untuk nanti kedepannya semua kelurahan, tapi masih berproses baru tiga dulu, tapi websitenya sudah ready ya. Semua kelurahan sudah dilengkapi dengan fitur Desa Cantik, dan ini nantinya bisa diakses Pak di website kelurahan di seluruh kota Samarinda dan juga kecamatan Pak.
1: Ya.
3: Nah nanti akan integrasi juga dengan portal satu data kota Samarinda. Nah kedepannya seperti itu. Tapi sekarang untuk di luar tiga ini masih berproses karena akan ada lagi nextnya berikutnya untuk 56 kelurahan.
1: Kelurahan lagi.
3: Ya untuk
1: dari
3: kita
1: mungkin
3: ya akan melakukan perbaikan updating data di dalam websitenya. Insyaallah mudah-mudahan akan berproses. Nah di samping itu juga di kelurahan yang tiga ini sudah ada istilahnya agen statistik Pak. Jadi agen statistik itu di komandani sendiri oleh lurah dan belurah masing-masing.
1: Okay.
3: Nah, nanti bisa datang langsung ke kelurahan masing-masing. Di situ sudah ada agen statistiknya, bisa menjelaskan secara langsung di kelurahan. Nah, tentunya ada SOP pelayanannya juga ada bagaimana di nanti SOP-nya akan ada ya Bu di di website SOP permintaan data itu nanti akan disediakan. Kemudian terkait Pak Bambang ya,
1: meleng.
3: Oh,
1: data.
3: Meleng data. Ya ini memang ini harapan kita semua Pak. Jadi dengan adanya data itu belum bisa jadi sebuah kesimpulan sebelum jadi sebuah informasi.
1: Okay.
3: Bisa jadi data itu by name address gitu kan. Nah, setelah diubah jadi informasi, ditabulasikan seperti kata Bu Wis tadi, ada pivot table-nya dan sebagainya, baru bisa disimpulkan dalam satu wilayah itu seperti tadi disampaikan contoh di Lempake ya. Oh, ternyata ada petani milenialnya yang umurnya baru berapa Bu Wis? 24 tahunan gitu ya. Dan juga ada petani yang memang udah lanjut usia Pak, ada 80 tahun. Oh, ternyata kok ada ya petani yang masih 80 tahun gitu. Ya, mereka lah pejuang-pejuang ya dalam pemenuhan kebutuhan petani kita ya. Ini kan butuh perhatian dari kita semua juga ya, gitu ya. Nah, melewati data-data yang akurat inilah ya. Harapannya literasi data kita makin kuat. Sehingga tujuan akhir sebenarnya dari sebuah proses pembangunan itu kan diawali dengan data akurat, kemudian diproses melewati program-program, sehingga pada akhirnya juga tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga. Nah itu tujuan akhirnya, itu endingnya itu seperti
1: itu.
3: Demikian juga dari tadi contoh di masjid ya, ada UMKM juga di bandara, keluar bandara juga bagi juga untuk generasi muda ya, generasi aset, karena balita ini kan juga aset ya buat masa depan Indonesia gitu ya. Oleh karena itu juga sangat sangat perlu perhatian dari kita semua.
1: Itu dia.
3: Ya.
1: Kalau metodenya yang digunakan sejauh ini Pak untuk mendata dari ketiga kelurahan ini sebagai percontohan, apa yang menggunakan metodenya Pak dengan datanya Pak?
3: Ya, metodenya secara umum update. Ada yang masih baru, karena kayak gue sini memang betul-betul listing ya.
1: Oke.
3: Ya listing, kalau di
0: lengkap,
3: ya lengkap. Kalau di bandara ini updating dari pasien yang ada. Kemudian kalau dari Pak Rudi keluaran masjid, ya Pak Rudi menangkap sebenarnya ingin menangkap fenomena pengunjungnya gitu ya. Fenomenanya seperti apa, responnya terhadap keluaran wisata dan juga nanti kedepannya kan seperti apa bisa mengangkat juga masyarakat yang ada di sekitarnya
1: itu
3: melalui UMKM dan sebagainya itu
1: pengembangan.
3: Ya betul.
1: Ya tadi untuk kaitannya dengan yang bersambut di Pak Rudi, untuk datanya sendiri ke depan apa yang ingin difokuskan lagi Pak untuk di Kelurahan Masjid Pak dari segi pendataan di kampung ketupat dan juga Kelurahan Masjid misalkan nih Pak.
4: Ya. Jadi untuk yang sudah kami laksanakan ini mungkin akan berkelanjutan ke depannya, selain selalu berkelanjutan dengan adanya Desa Cantik ini, kami akan lebih fokus kepada pengembangan UMKM dan kerajinan ketupat di Kampung Ketupat itu sendiri. Jadi informasi dan pengembangan berbasis data. Jadi mungkin kedepannya kami akan lebih spesifik ke pengembangan pengolahan ketupat dan UMKM kulinernya.
1: Kita ke Bu Siti, mungkin memastikan keluarga yang beresiko dari stunting itu apa benar-benar mendapatkan pendampingan ke depan dari program berbasis data ini, Bu?
0: Dengan adanya basis data ini, otomatis kami akan mendampingin kalau memang ada bayi-bayi di Kelurahan Bandara yang stunting. Dengan itu kami juga posyandu tetap kami data, terus tetap kami pantau setiap bulan, karena setiap bulan pasti ada posyandu yang ini kami pantau juga data. Di samping data dari posyandu, kami juga akan aktif berkunjung ke rumah-rumah balita yang terindikasi stunting, dengan memperhatikan gizinya ataupun dengan kami menyediakan makanan tambahan yang khusus. Kadang kami dari kelurahan sendiri yang mengantarkan makanan itu. Jadi tidak, ini program ini bukan Desa Cantik aja, tapi tetap kami akan berkelanjutan dengan memperhatikan bayi-bayi yang ada di Kelurahan Bandara. Karena walaupun bagaimana ya, bilang Pak Yusuf tadi, yang namanya ini kan aset negara, karena mereka adalah generasi kita yang akan datang, yang harus kita perhatikan baik itu gizinya, kesehatannya, dan masa depannya.
1: Baik. Kita ke Bu Is kembali, mungkin dari data tersebut Bu, kan terus terupdate, diperbarui dan terkembang di lapangan. Mungkin harapannya terhadap pengembangan sektor pertanian terus data di lembaga seperti apa? Sekaligus kita awali closing statement-nya, kami di penghujung acara kita, jadi kita awali dari Bu Is. Sekaligus closing statement-nya, silakan Bu Is.
5: Baik, terima kasih. Karena memang ini Kota Samarinda adalah salah satu kota yang masih memiliki lahan pertanian, otomatis lahan-lahan yang ada kita fungsikan dan memang dioptimalkan untuk kita tetap menjadi seorang petani. Karena petani adalah seorang pahlawan pangan di negara kita. Kalau tidak ada petani, kita tidak akan makan. Yakin itu. Kalau cuma kita mengharapkan impor, itu kita tidak akan tercukupi ya. Jadi saya juga akan di sini juga saya akan berterima kasih kepada Pak Musliadi tadi yang sudah ada respon, karena beliau adalah memang mantan Lurah Lempake. Ya, dan saat ini saya tentang PLT, jadi memang dari beliau kenapa harus pertanian beliau diangkat enggak, ya tadi ya tadi kan memberikan tanggapan di awal tadi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Musliadi. Kami akan tetap menjunjung tinggi, meneruskan apa yang menjadi cita-cita kita semua, bagaimana Lempake itu tetap konsisten di pertaniannya dan tentunya menjadi simbol perencanaan pembangunan untuk ke depan di pemerintah Kota Samarinda. Seperti itu.
1: Baik. Kita ke Pak Rudi kembali, Pak. Basis data yang mungkin harapannya dari mentaksir berbasis data yang diinginkan kelurahan masjid, dan harapannya kunjungan wisatawan kita ke kelurahan masjid semakin tinggi dan dari juga mancanegara juga dari disebutkan Pak Rudi atau di awal.
4: Ya,
1: Pak.
4: Baik. Jadi dengan adanya cita statistik ini atau Desa Cantik ini, kami sangat sangat berpengaruh sekali dari adanya kegiatan ini, yang mana kami akan berbenah, tentunya kita berbasis data, berbenah mengevaluasi bagaimana caranya kita meningkatkan kunjungan wisata dalam daerah maupun di luar daerah, bahkan dari luar negeri sendiri. Kami akan membenahi apa-apa saja menjadi kekurangan-kekurangan yang mana kemarin sudah kami, hasil survei kami itu kami step by step akan mungkin berkoordinasi juga dengan OPD-OPD yang terkait. Jadi kami ini sangat berterima kasih kepada BPS ya, sudah membimbing kami sejauh ini, dan kami juga berharap rekan-rekan kelurahan lainnya untuk melaksanakan Desa Cantik ini. Ya. Karena apa? Karena memang ini sangat sangat bagus sekali untuk kelurahan, untuk perkembangan kekelurahan dan hasil-hasilnya dan kita dapat rasakan. Nah, jadi kalau rekan-rekan pemirsa semua ingin berkunjung ke Kelurahan Masjid, itu coba buka saja website kita kelurahanmasjid.com. Jadi demikian, terima kasih.
1: Baik, ya kita ke Bu Siti. Siti ini Bu, posisi depannya mungkin pesan Bu kepada masyarakat, kepada keluarga berisiko dalam hal ini kelurahan bandara yang Bu ingin sampaikan di kesempatan pagi, silakan Bu.
5: Pesan saya agar diperhatikan terutama pada saat pranikah. Di situ kita sudah bisa mengetahui apakah ini bisa menghasilkan, maksudnya apakah anaknya nanti bisa menjadikan suatu penyebab stunting dengan ibu yang mau menikah itu cutting, akan di ya cutting itu diperiksa, baik itu tekanan darahnya, apa yang dikonsumsinya, gaya hidupnya, itu sudah. Dan setelah mereka menikah juga harus diperhatikan apakah suaminya itu perokok, apakah itu peminum, mohon maaf, apakah itu pengkonsumsi narkoba, itu menjadi suatu penyebabnya. Jadi diupayakan itu pola hidup sehat, dalam artian untuk anak yang akan dilahirkan nanti. Jadi pesan saya, apapun itu bentuknya, jangan malu untuk berobat. Jangan malu untuk berobat, walaupun sakitnya apapun, tidak ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya.
1: Apalagi ada CKG ini.
5: Iya,
1: betul. Baik, terima kasih. Kita ke gongnya Pak Muhammad Yusuf nih Bu. Pak Muhammad Yusuf, Desa Cantik ini kan mendukung kedepannya kebijakan satu data nih Pak di lapangan. Target besar BPS Pak dalam hal yang diterapkan di 59 kelurahan seperti apa nih ke depan? Silakan. Sekaligus closing statement-nya Pak Muhammad Yusuf.
3: Ya, baik, terima kasih ya Pak Lura dan Bapak semua. Jadi secara garis besar data yang dihasilkan di Desa Cantik ini adalah tentu juga akan mendukung perencanaan-perencanaan yang ada di daerah. Itu garis besarnya ada dua data, yaitu sifatnya core. Core itu artinya data secara umum, karena datanya juga banyak yang lain Pak ya, di luar yang tematik tadi. Juga ada data tematik yang ingin diangkat oleh masing-masing kelurahan gitu. Jadi mohon dukungan dari sama-sama kita apa berproses terkait hal ini, juga terhadap masyarakat ya. Ada kader posyandu, ada RT, ada LPM, ada lagi apa Bu?
5: Koperasi
3: dan yang lainnya. Itu semualah dukungan kita semua untuk melakukan apa ketersediaan data yang akurat, valid, presisi di level terkecil dari pemerintahan kita, sehingga mendukung apa data-data yang pada level global, level area yang lebih luas di level di atasnya.
1: Baik. Sih, Pak. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Ya, dari program Desa Cinta Statistik ini dan atau Desa Cantik ini, para pendengar dan juga pemirsa menunjukkan bahwa ketika data dikelola dengan baik, persoalan di setiap wilayah seperti potensi wisata di kelurahan masjid dan juga penanganan stunting di kelurahan bandara dan penguatan sektor pertanian di kelurahan Dalpake dapat juga dirancang berdasarkan kondisi real di lapangan tentunya. Dan keberhasilan program ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga BPS tentunya, partisipasi masyarakat yang tidak data juga sangat penting, mulai dari memberikan data yang benar Pak ya, dan juga untuk mengawal agar data tersebut benar dan dimanfaatkan pembangunan untuk berpihak untuk kepentingan masyarakat ujung-ujungnya. Ya, terima kasih para narasumber kami yang sudah hadir di studio kami, Pak Muhammad Yusuf dari BPS Kota Samarinda, Pak Rudi Antono, terima kasih Pak Kalurah,
4: sama-sama,
1: Bu Siti Fitriah, Bu Lurah Bandara, dan juga Bu Es Nur Farida dari Lurah
5: Terima Pake. Kasih, sama-sama.
1: Saya Rizky Mudata, Bung Gesta Dinata, juga rekan-rekan teknik undur diri. Berjumpa lagi pada Halo Kaltim, Pak, ya, dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
5: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dipancarluaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barongtong, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan rangkaian Sendawar Pagi edisi hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Saya Elvira menemani Anda hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada, di hari Selasa yang cerah ya. Dan semoga pagi hari ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas. Dan saudara, suasana pagi hari ini juga sinar matahari yang hangat ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sarapan, dan selalu berhati-hati saat berkendara. Apapun kesibukan Anda di hari ini, semoga semua berjalan lancar, penuh berkah, dan juga membawakan hasil terbaik. Dan pendengar, seperti biasa, sajian Inforama ini akan hadir lagu mancanegara sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Informasi yang kami akan hadirkan juga untuk edisi hari ini terkait dengan Indonesia akan mempunyai negara tetangga baru. Nah, ini negara apa? Kami akan hadirkan informasinya dengan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu berikut ini.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003, menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

Dengar, tahukah Anda jika dalam waktu dekat Indonesia mungkin bakal mempunyai tetangga baru yang berbatasan langsung di kawasan Samudra Pasifik. Calon negara tetangga baru ini bernama Bougainville, sebuah provinsi otonom di Papua Nugini. Wilayah tersebut merupakan kepulauan yang terletak di ujung timur Papua Nugini. Secara geografis, Bougainville sebetulnya adalah bagian terbesar di Kepulauan Solomon. Meskipun saat ini masih berstatus wilayah otonom, masyarakatnya telah menyatakan keinginan kuat untuk menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara berdaulat. Hasil referendum yang digelar

tahun 1886 sebelum akhirnya beralih ke administrasi Australia setelah Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Kedua, wilayah ini menjadi medan pertempuran sengit saat pasukan Jepang menduduki pulau tersebut untuk mendukung operasi mereka di Pasifik. Setelah perang berakhir, Bougainville kembali di bawah kendali Australia dan kemudian dimasukkan ke dalam teritori Papua Nugini yang merdeka pada tahun 1975. Namun, bibit keinginan wilayah itu untuk memisahkan diri sebenarnya sudah mulai muncul akhir tahun 1960-an. Pemicu utamanya ketegangan, yaitu pengoperasian tambang tembaga pengguna yang merupakan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan pembagian hasil yang adil, sementara dampak kerusakan lingkungan mulai menghantui di tanah mereka. Ketidakpuasan ini akhirnya meledak menjadi perang saudara yang berlangsung selama satu dekade antara tahun 1988 hingga 1998 ya. Konflik bersenjata antara tentara revolusioner setempat dengan pasukan pemerintah pusat tersebut diperkirakan menelan korban jiwa sampai 20.000 orang. Dan titik terangnya pendengar, perdamaian baru terlihat setelah penandatanganan The Bougainville Peace Agreement atau BPA atau perjanjian damai Bougainville pada Agustus 2001. Dan salah satu pilar utama dari perjanjian tersebut adalah pemberian otonomi luas serta hak untuk menggelar referendum kemerdekaan di masa depan.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Yah, Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT13 Kecamatan Barongtong, Kutai Barat. Saudara pendengar, kami masih hadirkan informasi terkait dengan negara tetangga yang baru, yaitu namanya Bougainville. Kami akan melanjutkan informasinya dan masih kami lansir dari Good News from Indonesia. Saudara, sesuai dengan hasil referendum mayoritas masyarakat yang ingin merdeka, pemerintah Papua Nugini dan pemerintah otonom Bougainville kemudian menyepakati peta jalan transisi politik dan secara bertahap dilakukan bulan Maret 2025 The Bougainville Independent Leaders Consultation Forum, sebuah forum yang dibuat untuk mengkonsultasikan kemerdekaan Bougainville, rekomendasi 1 September 2027 sebagai tanggal kemerdekaan. Namun James Marape, Perdana Menteri Papua Nugini, memperingatkan bahwa ekonomi Bougainville tidak cukup kuat untuk merdeka. Akhirnya Juli 2026 BILCF mengubah tanggal kemerdekaan mereka direkomendasikan menjadi 1 September 2030. Disadur dari situs resmi Autonomous Bougainville Government atau EBG, ada beberapa tahapan yang dilalui oleh Bougainville sebelum merdeka, yakni persiapan turut untuk pemerintahan sendiri tanggal 1 September 2027, periode pemerintahan sendiri tahun 2027 sampai dengan 2030, dan kemerdekaan pada 2030. Sebagai informasi, masyarakat Bougainville adalah kelompok etnis mayoritas Melanesia, sama halnya dengan masyarakat asli Papua yang berasal dari etnis serupa. Secara budaya, selama ini Papua dan Papua Nugini memiliki akar rumpun yang sama, banyak adat yang cukup mirip, namun karena keduanya merupakan kedua negara yang berbeda, sistem administratif dan sosialnya juga berbeda. Meskipun demikian, jika Bougainville benar-benar menjadi negara berdaulat di masa depan, bukan tak mungkin jika negara ini akan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, pendengar. Apalagi keduanya juga berada di kawasan Pasifik yang strategis. Selama ini, Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara di Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan lainnya. Bahkan, saudara, Indonesia juga menjadi mitra pembangunan bagi negara Melanesian Spearhead Group atau MSG.

Hanya suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Moderasi beragama kami hadirkan ke ruang dengar Anda di rangkaian Senawar siang ini. Saudara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan turut ambil bagian dalam pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu 1 Agustus. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang dihadiri sekitar 100 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Rektor UINSU Medan Profesor Dr. Nur Hayati MAG. Sejak sore hari, kawasan Monas dipadati masyarakat yang datang secara berkelompok bersama keluarga, majelis taklim, komunitas maupun organisasi keagamaan. Mayoritas peserta berasal dari luar Jakarta, terutama dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mereka ini mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat sebagai bentuk ikhtiar spiritual sekaligus ungkapan syukur menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Zikir dan doa kebangsaan dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar serta dihadiri para pejabat pemerintah, pimpinan perguruan tinggi keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya diikuti umat Islam, kegiatan tersebut juga melibatkan pemuka agama dari berbagai agama di Indonesia yang secara bergantian memanjatkan doa bagi bangsa yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Rangkaian acara diawali dengan khataman Al-Quran, zikir bersama, sholat maghrib berjamaah, penampilan hadrah hingga salawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Suasana religius yang berpadu dengan semangat nasionalisme menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat persaudaraan, kerukunan, dan cinta tanah air.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Mas, stop, Mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.

0: yang bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Mengenal rempah Nusantara.
4: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
6: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
7: Terima kasih saudara, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Moderasi beragama kami masih hadirkan untuk Anda di rangkaian Sendawar siang ini. Pendengar saudara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur Yordan Bataragoa mendorong para guru mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam kegiatan belajar mengajar agar peserta didik terbiasa menghormati perbedaan agama, suku maupun latar belakang sosial sejak usia dini. Dorongan ini disampaikan Yorda dalam kegiatan sosialisasi DPRD Jawa Timur bersama guru pendidikan agama dan guru umum dari berbagai jenjang pendidikan di Surabaya. Kegiatan diikuti guru mulai tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menjelaskan moderasi beragama perlu ditanamkan melalui proses pembelajaran maupun pembiasaan di lingkungan sekolah agar menjadi bagian dari karakter peserta didik. Menurutnya, guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain memberikan penguatan materi, kegiatan juga menjadi forum untuk menyerap berbagai masukan dari tenaga pendidik mengenai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan budaya toleransi di lingkungan sekolah. Ia juga mengatakan DPRD Jawa Timur akan menjadikan berbagai masukan tersebut sebagai bahan untuk memperkuat upaya pengembangan moderasi beragama

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Baiklah pendengar, saat ini pukul 11.56 waktu Indonesia Tengah, kami cukupkan moderasi beragama. Kita akan nantikan pukul 12 untuk bergabung bersama Pro3 mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel. Bagus. Michel.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.

0: pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
1: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempertimbangkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di

sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Lavio.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhyiddin Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, menjadi juara.

0: Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Mengenal rempah Nusantara.
4: Temulawak merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Kawasan Indo-Malaysia merupakan tempat dari mana temulawak ini menyebar ke seluruh dunia. Saat ini tanaman tersebut, selain di Asia Tenggara, dapat ditemui pula di Cina, Indochina, Barbados, India, Jepang, Korea, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Indonesia, satu-satunya bagian yang dimanfaatkan adalah rimpang temulawak untuk dibuat jamu godok. Rimpang ini mengandung 48-59,64% zat tepung, 1,6-2,2% kurkumin, dan 1,48-1,63% minyak atsiri. Dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi.
5: Bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan. Bisa diminum untuk menjaga stamina tubuh agar terhindar dari penyakit dan kita bisa selalu sehat bugar.
6: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
7: Masih dipancar luaskan dari Jalan Togarunggung RT13 Kecamatan Barung Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan musik informasi ke ruang dengar Anda. Saudara Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Thailand. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global. Presiden mengatakan hubungan pertahanan kedua negara perlu ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif, salah satunya dengan memperbanyak latihan militer bersama serta pertukaran personel, saudara. Menurut Presiden, peningkatan latihan bersama dan pertukaran perwira akan memperkuat kapasitas dan profesionalisme personel militer kedua negara. Langkah ini juga diharapkan semakin mempererat hubungan strategis Indonesia dan Thailand. Menanggapi hal tersebut, PM Anutin menyatakan Thailand siap memperluas kerjasama di sektor industri pertahanan dan salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan ialah penyediaan 36 kendaraan lapis baja amfibi beroda untuk Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Anutin juga menyampaikan apresiasi atas peluang yang diberikan Indonesia untuk menggunakan produk industri pertahanan Thailand. Menurutnya kerjasama tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan kedua negara. Selain itu, Anutin juga mengundang perwakilan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pameran pertahanan dan keamanan di Thailand. Kegiatan ini rencananya akan berlangsung pada November di tahun mendatang. Antonim juga berharap ajang tersebut bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas, sekaligus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Thailand di bidang pertahanan dan keamanan. Itulah saudara pendengar, kami lansir dari rri.co.id. Presiden Prabowo sepakati penguatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand. Info ini kami cukupkan dalam sajian lagu nostalgia di rangkaian Sendawar Siang. Tetaplah bersama kami pendengar. Selanjutnya ragam etnis Bahau akan kami hadirkan pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi?
3: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
2: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
4: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Senawar Siang ya pendengar. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga aktivitasnya sejak pagi berjalan lancar ya. Kini sudah menunjukkan pukul 13 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini saat yang tepat ya untuk beristirahat sejenak, menikmati makan siang, mengisi kembali energi sebelum melanjutkan kesibukan. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 103,3 FM. Rangkaian Senawar Siang ini kami hadirkan etnis Bahau ya pendengar, hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang ingin bergabung, silakan jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Mudah-mudahan juga bisa terhibur ya. Di awal kebersamaan tadi sudah dihibur dari penyanyi Erna Tening dengan Bengit Pera. Silahkan yang mau request juga boleh. Atau juga nih lagu pilihan juga ada ya, untuk Anda yang mungkin saja bingung untuk memilih lagu. Ini ada beberapa pilihan, diantaranya ada Pedeno, Kelunan Bonakeh, Aki Anakula, kemudian Jinu, Ika Uli, ada juga nih Sendawar Kujab Duman. Ini lagu pilihannya ya untuk edisi hari ini. Oke, ini ada penelpon. Saya coba dari Penarong, Bang Wasu. Selamat siang, Bang Wasu.
1: Selamat siang, garis miring panas.
0: Oh, di sana panas. Panas ya?
1: Belum hujan.
0: Iya, sama nih, panas juga di sini, Bang. Iya.
1: Ya. Anak Kula. Lagu kisah Anak Kula.
0: Anak Kula. Iya. Iya, baik. Disiapkan lagunya Anak Kula. Silakan mau sapa salam atau mau pantun juga boleh siang ini.
1: Sapa salam untuk semuanya aja dari sampai Nah, ini kurang tut, ini pilek lagi.
0: Iya, memang musimnya nih ya, panas.
1: Udah mau setengah bulan sudah pilek.
0: Iya.
1: Ayo kiranya tadi pulang semoga sehat. Ini panas ini.
0: Iya, baik, terima kasih ya. Baik. Ya, dari Bang Wasu di Penarong, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Katanya lagi pilek ya, pilek. Semoga lekas pulih ya, Bang ya. Memang ini pilek bisa datang kapan saja, termasuk pertengahan bulan seperti sekarang nih. Enggak pertengahan bulan dong, masih awal bulan ya. Apalagi cuacanya juga sedang berubah-ubah, dipendengar kadang pada panas, kadang juga bisa hujan begitu. Tapi yang lagi sakit juga ya jangan lupa beristirahat yang cukup, kemudian juga perbanyak minum air putih, konsumsi makanan bergizi. Jadi jika keluhan semakin berat, berlangsung lama atau disertai demam tinggi, sesak nafas, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya Bang ya. Baik, semoga cepat sembuh. Silakan yang lain boleh gabungan di RRI Sendawar ya, 0812 505 23938. Kita masih akan hadirkan lagu etnis Bahau sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, yang menemani Anda di suasana siang hari ini. Cuaca juga nampaknya panas ya di luar studio, juga disampaikan juga pendengar kita yang gabungan tadi, cuacanya juga panas ya. Tetap semangat untuk Anda. Mudah-mudahan lagu yang kami hadirkan siang hari ini bisa menemani Anda di aktivitas siang Anda, biar bisa semakin semangat begitu ya, dan tentunya membuat hari Anda lebih menyenangkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Senawar 103,3 FM. Semoga aktivitas siang Anda tetap lancar dan masih semangat ya di siang hari ini, karena cuacanya semakin kayaknya makin panas ya di luar studio ini. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi semangat yang lagi beraktivitas di luar ya. Dan memasuki sesi kedua ini, kita kembali lagi untuk buka kesempatan yang ingin bergabung bersama kami. Ini kurang lebih beberapa menit lagi kita akan cukupkan ya pendengar dalam etnis Bahau. Silakan gabung di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Nah, ini ada penelpon, kita langsung saja dari Muyuk Akit. Saya mau sapa Putra Rantau. Selamat siang.
1: Halo, selamat meriang, Mbak.
0: Selamat siang. Apa kabar dari Muyuk? Panas
1: masih
0: juga kayaknya.
1: Masih demam, Mbak.
0: Gimana?
1: Masih demam aku nih.
0: Iya.
1: Cuma baru keluar keringat sedikit baru nih.
0: Oh. Iya.
1: Bantai itu. Pula malam tadi sampai ini matahari meriang ini, ini masih demam. Nah, sedangnya jengkelnya aku nih agak curi-curi. Dasar makan obat berlaik upah. Kalau hari di sini kan air ini surut. Surutnya banyak surut ini. Mana panasnya, semua mau keluar tuh hati-hati. Pakai sandal, pakai sepatu. Jangan berjalan nyaman, tidak sembarangan ini. Kalau tidak papan jadi satu, dapat putih tuh.
0: Baik.
1: Jadi lagunya yo.
0: Iya.
1: Mbak aja yang milikkan lagu ini. Aku ini mau baring, aku ini berdiri, tapi aku berjawab ke dinding ini. Ini kan dia lagu. Jadi keberatan siapa yang dengar ini, aku dengar ini ada lagu-lagu baru ini. Nah, lagu-lagu baru mudah-mudahan terus baik.
0: Iya.
1: Dengan ada segala halangan buat pencipta lagu ini. Ya, jadi itu aja sebab segalanya lagu. Lagu ini tua muda, amai wewe yang ada hari-hari ini. Itu kita tambahi poyong banyak-banyak kutang royong hari ini. Itu generasi.
0: Iya.
1: Jadi musuh-musuh di darat sampai ke ujung kampung. Jadi seberang itu sampai ke ujung-ujung benua. Dulu makan seberataan sampai hilir-hilir situ mendengar ingat di kampung halaman. Jadi inilah lagunya, lagu Bahau. Aku carikan jam ya. Lagu Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat pendengar kami yang sudah bergabung di RRI Sendawar ya, Bang Putra Rantau dari Muyup Akit. Katanya juga lagi sakit ya. Semoga yang kurang sehat diberikan kesehatan dan segera pulih ya, Bang ya. Mudah-mudahan lagu yang dipilihkan lagunya di siang hari ini untuk pendengar kita yang berikut ini bisa menemani waktu istirahat dan juga membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Nah, tetap jaga kesehatan juga ya buat pendengar yang lain. Banyak minum air putih, istirahat yang cukup, dan yang lagi sakit juga kayaknya banyak yang sakit ya. Semoga lekas sembuh ya. Semoga juga nih lagu-lagu yang spesial kami hadirkan di siang hari ini bisa menambah semangat Anda. Mungkin yang lagi beristirahat juga, ya mudahan juga nih alunan musiknya juga bisa membawa ketenangan Anda ya. Kita akan hadirkan etnis Bahau ini sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 untuk mengikuti berita.

Baiklah pendengar, tak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung mendengarkan RRI Sendawar ya, ataupun juga yang sedang mendengarkan RRI di rangkaian Sendawar pagi sampai Sendawar siang hari ini ya. Saya Elvira pamit undur diri ke ruang dengar Anda. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam setiap aktivitas, serta kebahagiaan bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terus dengarkan siaran kami di 103,3 FM untuk menikmati berbagai program menarik, informasi, dan lagu-lagu pilihan yang akan menemani hari Anda pendengar. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan,

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 4 Agustus 2026.
1: Berdasarkan data SSKI atau SKI dan data CDC Kesja, paralisis stunting di Kota Samarinda menunjukkan tren yang semakin membaik.
2: Dan HIV di Kota Samarinda kan sampai tahun 2025 akhir itu ada sekitar 4.000-an. Nah, yang kita obat itu baru 2.000 gitu.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Upaya pemerintah Kota Samarinda menekan angka stunting menunjukkan hasil positif. Dalam 5 tahun terakhir, prevalensi stunting berhasil turun hingga melampaui target nasional sekaligus menjadi modal menuju target penurunan yang lebih ambisius pada tahun-tahun mendatang. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI, prevalensi stunting di Kota Samarinda turun dari 24,7% pada tahun 2020 menjadi 17,1% pada tahun 2025. Capaian tersebut telah melampaui target nasional tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 18%. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, mengatakan pemerintah kota tidak berhenti pada capaian tersebut. Pemkot menargetkan prevalensi stunting terus ditekan hingga mencapai 14% pada tahun 2030 dan turun menjadi 5% pada tahun 2045. Menurut Desi, penurunan angka stunting tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Melalui berbagai program kolaboratif, pemerintah memberikan pendampingan kepada ibu hamil berisiko stunting dan keluarga yang membutuhkan agar anak memperoleh asupan gizi serta pola pengasuhan yang lebih baik.
1: Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan terus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Berdasarkan data SSKI atau SKI dan data CDC Kesja, prevalensi stunting di Kota Samarinda menunjukkan tren yang semakin membaik. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Namun upaya kita belum selesai, karena masih banyak keluarga yang memerlukan pendampingan untuk anak-anak Indonesia, anak-anak Samarinda, dan keluarga di Kota Samarinda. Salah satu upaya strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting adalah melalui program Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
3: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mendorong semangat gotong royong melalui keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan berbagai mitra pembangunan dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak sekaligus menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Dengan tren penurunan yang terus menunjukkan hasil positif, pemerintah Kota Samarinda optimis target penurunan stunting dapat tercapai. Keberhasilan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. RR Samarinda, Nusakula, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas screening HIV untuk menemukan kasus lebih dini dan mempercepat pengobatan. Langkah ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak memberikan stigma negatif kepada penderita HIV. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat screening HIV sebagai upaya menemukan kasus lebih dini sehingga pengobatan bisa segera diberikan. Hal ini menyusul tingginya temuan HIV oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda belakangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, menjelaskan peningkatan jumlah temuan kasus HIV yang terjadi di Samarinda saat ini sebetulnya juga dialami oleh sejumlah daerah lain. Namun, dibandingkan melihat jumlah kasusnya, Ismet justru menyoroti aspek penularannya. Ia menuturkan, tingginya kasus HIV bukan berarti penularannya juga semakin masif. Justru, ini mencerminkan screening yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Adapun dari hasil screening Dinkes, terdapat 4.000 orang yang terdeteksi HIV hingga akhir tahun lalu.
2: Makanya kalau SPM nomor 12 HIV itu adalah capaian resiko penderita HIV. Nah, semakin kita memperkuat screening, semakin kita menemukan penderita, semakin cepat kita mengobati. Dan HIV di Kota Samarinda kan udah tahu kan, sampai tahun 2025 akhir itu ada sekitar 4.000-an. Nah, yang kita obati kan baru 2.000 gitu.
4: Ismet pun menegaskan, masyarakat tidak perlu takut atau malu untuk melakukan screening HIV, sebab semakin cepat penyakit ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dilakukan lebih awal. Selain memperkuat screening, Ismet juga mengajak masyarakat menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV. Menurutnya, dukungan dari lingkungan sangat penting agar mereka tidak ragu memeriksakan diri dan menjalani pengobatan. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Program Desa Cantik dinilai memperkuat data kelurahan. Lurah Lembake pun mulai memetakan potensi pertanian untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda terus memperkuat kualitas data hingga tingkat kelurahan melalui program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Program nasional tersebut mendorong pemerintah kelurahan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Ranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Samarinda sekaligus Ketua Tim Desa Cantik Kota Samarinda Muhammad Yusuf kepada RRI mengatakan bahwa Desa Cantik merupakan program nasional dari BPS yang bertujuan meningkatkan kualitas data dari tingkat pemerintahan paling bawah, yang meskipun seluruh wilayah administrasi di Kota Samarinda berbentuk kelurahan, substansi program tetap sama, yakni memperkuat tata kelola data di tingkat kelurahan sebagai fondasi penyusunan data di tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Muhammad Yusuf menambahkan program Desa Cantik tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tapi juga meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan melalui pelatihan berdampingan, analisis, hingga pemanfaatan data untuk mendukung pembangunan daerah.
6: Dan data-data yang akurat dan presis tersebut di level kelurahannya. Hanya bagaimana sih untuk mencapai tersebut, maka melewati program Desa Cantik inilah tempatnya gitu ya. Yeah. Wadahnya lah gitu ya. Nah, kemarin sudah kita ikutin bersama beberapa pelatihan gitu ya, pelatihan, briefing dan juga langsung praktek ya, Pak Lurah dan Bu Lurah langsung praktek di
7: penyebutannya nih ya maksudnya ya.
6: Prosesnya
7: ya.
6: Mulai dari perencanaannya, pengumpulannya, kemudian pengolahannya, kemudian lagi ada analisis sampai kami mendiseminasikannya kemarin Pak. Nah, baru data bisa dimanfaatkan oleh kelurahan dan juga pembuat kebijakan di daerah gitu ya, untuk menggunakannya sebagai bahan perencanaan pembangunan dan juga evaluasi pembangunan.
5: Sementara itu pelaksana tugas PLT Lurah Lempake, Faiz Nur Faridah mengungkapkan, Lurahan Lempake dipercaya mengikuti program Desa Cantik pada tahun 2026 ini dengan menjadikan sektor pertanian sebagai fokus utama pendataan. Yang menurut Elis, pemilihan sektor pertanian didasarkan pada karakteristik wilayah Lempake yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, perikanan, peternakan hingga pariwisata. Mengingat selama ini data pertanian di Lempake tersedia masih terbatas pada tingkat kecamatan sehingga belum menggambarkan kondisi real di tingkat kelurahan. Lis menjelaskan, Kelurahan Lempake memiliki luas wilayah sekitar 3.450 meter persegi dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa, yang sebagian besar wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga pendataan dilakukan secara komprehensif mulai dari kelembagaan kelompok tani, luas lahan, profil demografi petani, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
8: Kenapa kami mengambil pertanian? Karena Lempake ini adalah salah satu kelurahan yang unik. Semuanya ada di sini. Jadi potensi semua potensi pertanian, perikanan, peternakan, kemudian pariwisata juga ada di Lempake. Nah, kenapa pertanian ini yang dijadikan salah satu sisi data yang akan kita angkat? Mengingat data di BPS untuk sektor pertanian itu hanya sampai ke kecamatan. Jadi kalau kita mau lihat lebih di breakdown ke kelurahan itu kita tidak melihat. Kenapa? Karena dari sisi blok sensus yang mereka ambil tingkat kecamatan itu kalau pulang dari 1 hektar itu tidak masuk dalam blok sensus. Nah, ketika ada kita pendataan lengkap mengenai karakteristik pertanian, otomatis semua sisi yang hanya ukurannya paling sedikit atau mengandalkan pekarangan rumah itu bisa terdata dengan lengkap. Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak.
5: Pendataan dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan survei langsung dari rumah ke rumah yang hingga saat ini sebanyak 28 kelompok tani dengan lebih dari 500 responden telah berhasil didata dan input ke dalam sistem yang difasilitasi BPS.
8: Nah, dan juga lempaknya ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3.450,17 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah lempak itu adalah potensi pertanian semua. Di sini kami angkat dari mulai sisi kelembagaannya, luas lahan, kemudian profil ke demografi petani, hingga kendala yang dihadapi. Nah, dalam POM yang kita bagikan melalui kuesioner, kita ke lapangan melalui survei, pendataan lengkap, itu kami mendatangi jadi door to door. Alhamdulillah.
7: Berapa pertanian kita yang didata?
8: Ini yang kita input kemarin sudah 28 kelompok tani dengan jumlah responden 500 lebih orang. Iya, dari sekian 28 kelompok tani itu masuk sekitar 500 lebih. Jadi setelah kita lihat di hasil setelah diinput di dalam sistem yang di BPS kasihkan ke kami, itu terlihat sampai ke masalah yang dihadapi, sehingga kita saat itu juga bisa menindaklanjuti apa yang akan kita intervensi, apa yang kita ambil setelah itu.
5: Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah Kelurahan Lempakai dengan mengumpulkan seluruh kelompok tani dalam kegiatan pendampingan. Melalui program Desa Cantik, BPS Kota Samarinda bersama pemerintah Kelurahan Lempakai berharap persediaan data yang lebih akurat, lengkap dan terintegrasi yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RRI Rizki Mutiata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam rangka penataan ulang, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pasir melakukan relokasi ratusan pedagang pasar Senaken ke tempat yang lebih layak. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dalam rangka menata ruang estetika kawasan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi atau Disperindakop UKM Kabupaten Pasir melaksanakan relokasi pedagang pasar penyoblom Kabupaten Pasir yang berada di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Di mana relokasi pedagang ini dari yang di pinggiran jalan dalam pasar Senaken ini dipindahkan ke area pembangunan tahap 3 dan tahap 4 yang berada tidak jauh dari kios awal mereka. Ada total sebanyak 117 pedagang di pasar Senaken bersama juga dengan pedagang Kandilo Plaza bakal direlokasi di tempat yang sudah disediakan. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Perdagangan Disperindakop Kabupaten Pasir, Suherman, bahwa setelah pembangunan dan memasang instalasi listrik di kios tahap 4, maka pihaknya baru ini melakukan relokasi pedagang tersebut.
10: Iya, jadi ini jumlah persisnya kemarin berapa Pak Jamal ini?
11: L 17 pisang 32.
10: Iya.
11: Hari kelapa 18. Sisanya dari depan plaza.
10: Iya, oh ya, ada 6 orang pedagang
11: yang memang kemarin belum sempat mendapatkan kios.
10: Iya, sama yang di depan plaza juga ya. Iya, di depan plaza itu juga kita relokasi ke sini supaya di sana juga bersih, enggak kumuh lagi pedagang di sana.
9: Pembangunan kios tahap 3 sendiri ada sebanyak 88, tahap 4 ada 100 kios, sehingga Suherman meyakini kios yang ada dapat menampung ratusan pedagang yang telah direlokasi itu. Sedangkan area yang disterilkan ini nantinya akan dikelola lebih baik dan kemungkinan bisa menjadi tempat parkir agar tidak memakan jalan.
10: Jadi semua kita alokasikan ke sana pedagang-pedagangnya supaya ini juga lebih tertata. Kemudian ini nanti kita manfaatkan untuk ruang parkir, atau nanti kita bisa olah menjadi taman supaya lebih asri kelihatan di pasar Senaken, lebih tertata lagi.
12: Terasa kayak dirugikan karena dipindahkan?
10: Kalau dirugikan saya rasa tidak, karena pada prinsipnya kan posisi mereka tidak bergeser jauh antara posisi yang sekarang dengan posisi yang di tempat yang baru. Terlebih lagi teman-teman pedagang kan semua juga sudah punya langganan masing-masing. Jadi pasti mereka akan kembali ke pedagang-pedagang yang memang sudah menjadi langganan mereka.
9: Selama proses relokasi ini berjalan dengan kondusif karena Disperindakop Pasir sudah jauh hari memberikan surat edaran terkait kegiatan tersebut, sehingga para pedagang mempersiapkan diri dengan mengambil barang-barang berharga terlebih dahulu. Meski sudah ada tempat di tahap 3 dan 4, namun para pedagang ini dikatakan Suherman tidak bisa langsung menempati karena harus ada proses administrasi terlebih dahulu, kemudian akan diundi sesuai nomor kios yang akan mereka tempati. RRI Randy Valen Epi Kusuma melaporkan.
0: Serah terima jabatan petinggi Ujo Bilang berlangsung lancar. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Mahulu mendorong koordinitas lintas sektor untuk kemajuan kampung. Kita simak laporan dari Imran.
13: Serah terima jabatan petinggi Kampung Ujo Bilang Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung lancar dan dihadiri oleh Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan sekaligus momentum memperkuat komitmen pembangunan kampung. Dalam kesempatan tersebut, Kristina Tening menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujo Bilang. Sinergi antara pemerintah kampung, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat setempat dinilai diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Petinggi baru Kampung Ujo Bilang Petrus Jumri mengapresiasi kinerja pejabat petinggi sebelumnya yang telah membangun fondasi pemerintahan kampung hingga terbentuknya aparatur definitif. Menurutnya, berbagai capaian tersebut menjadi dasar penting bagi kepemimpinan baru dalam melanjutkan pembangunan di wilayah itu. Dirinya menilai masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelesaian pemerintahan dan pembangunan di Kampung Ujo Bilang. Namun, kondisi tersebut masih dalam batas yang wajar dan sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program pembangunan.
14: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak PJ, Pak Romeng Sule, sebagai PJ petinggi Kampung Ujo Bilang, yang telah menata kampung kita beberapa tahun yang ini. Walaupun ada kekurangan beliau, kita kasih support bahwa dia telah membangun Kampung Ujo Bilang ini sedikit demi sedikit.
13: Kedepan, petinggi Ujo Bilang yang baru menyatakan akan membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kabupaten Mahakam Ulu, organisasi kemasyarakatan, hingga warga kampung setempat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan kampung diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu kunci agar pembangunan Kampung Ujo Bilang dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, 7 atlet kickboxing asal Balikpapan resmi memperkuat tim nasional Indonesia pada kejuaraan ISKA International Open China 2026 di Hainan. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Balikpapan, Cokorda Ratih Kusuma mengatakan, seluruh atlet lolos berdasarkan prestasi setelah meraih hasil yang gemilang. Pelatih Handi Prayitno menilai kejuaraan internasional ini menjadi kesempatan penting bagi para atlet untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan. Pemerintah Kota Balikpapan berharap ketujuh atlet mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Cabang olahraga layar Kabupaten Berau tetap menjalankan program latihan rutin, meski muncul isu olahraga tersebut tidak akan dipertandingkan pada Porprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
15: Meski beredar informasi bahwa cabang olahraga layar berpotensi tidak dipertandingkan pada Porprov 2026, pelatih layar Berau Kosim Nurseha kepada RRI mengatakan seluruh atletnya tetap menjalani latihan sesuai program yang telah disusun di pusat pelatihan cabang layar Kalimantan Timur di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Latihan tetap dilakukan secara berjenjang mulai dari atlet pembinaan, junior hingga senior dengan porsi yang disesuaikan. Program mencakup latihan fisik maupun teknik di laut sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Pihaknya juga memilih menunggu keputusan resmi dari KONI Kalimantan Timur dan panitia penyelenggara Porprov. Sambil menanti kepastian, seluruh atlet diminta tetap fokus menjalani latihan.
16: Sejauh ini persiapan anak-anak terus berjalan dengan lancar, baik itu kegiatan latihan fisik, kemudian juga latihan tekniknya di laut. Ya, untuk yang latihan, ya itu ada, kita ada kategori atlet pembinaan, kemudian atlet junior dan atlet senior. Nah, ketiga kategori itu kita sama-sama melakukan kegiatan latihannya, tetapi dengan porsi latihan masing-masing.
15: Sementara itu, program latihan yang telah berjalan sejak awal 2025 lalu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain menyiapkan atlet menghadapi Porprov, pembinaan tersebut juga diarahkan untuk mencetak atlet-atlet muda yang mampu bersaing pada kejuaraan tingkat nasional hingga menjadi bagian dari kontingen Kalimantan Timur pada ajang PON mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan.

saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan

0: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam
1: ...103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Prosedur dari Sendawa 103,3 MHz ya. Saat ini pukul 14 lewat 30 menit dan demikian hubungan kami bersama Pro 3. Saya dia akan temani pendengar di siang jelang sore ini hingga petang nanti pukul 19. Baik pendengar, kami akan hadirkan program acara Pro Dangdut ke ruang dengan Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: dangdut adalah kita.
1: Selamat siang jelang sore pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ditemani pendengar ya di siang hari ini menghadirkan Pro Dangdut ya. Mau bergabung kami tunggu atensinya, silakan yang mau bergabung atau via SMS boleh juga di nomor yang sama 0812-505-23938. Cuacanya ini memang dalam beberapa minggu ke depan ini memang diprediksi cerah hingga panas nih pendengar ya. Sehingga tata rasa ini di dalam ruang studio RRI saja ini terasa menyengat juga nih ya. Ada hawa panas gitu. Oke, salam sehat untuk semuanya saja ya. Kita langsung saja menyapa, ada peleponnya sudah masuk di sana, ada siapa nih ujungnya 10. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan bahas siapa nih?
2: Sama Cibi nih.
1: Cibi.
2: Iya.
1: Oke, okay. Aduh lama nih Mbak Cibi suaranya. Mana
2: iya,
1: nih?
2: Ini lama enggak dengar suara Bang Edi ini.
1: Iya, tapi Bang Edi tahu aja kalau Mbak Cibi ini aktif di online juga, ya. Yeah.
2: Ya. Gimana kabar Bang Edi?
1: Kabar Bang Edi sehat. Gimana kabar baiknya?
2: Baliknya? Sehat juga, ini cuma kepanasan terus nih Bang Edi.
1: Oh iya itu. Aduh.
2: Lecet panas terus nih.
1: Kabar Mama gimana nih? Kabar Ibu? Baik aja?
2: Baik juga ini.
1: Oh, syukurlah. Iya.
2: Kabar itu Bang Edi gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Lagunya boleh Bang Edi?
1: Boleh banget, silakan. Apa lagunya?
2: Lagunya Selain Donatur Dilarang Ngatur dari Pausano.
1: Selain Pausano. Donatur, iya. Sapa salam buat siapa?
2: Salam ya. Salamnya tuh buat Bunda Rosi di tunggabungannya, ada Bunda Dahlia, ada Bunda Cipta, ada Mbak Erni, ada Bunda Rima, ada Bang Andre, ada Dr. Banjar, ada Bang Mus, ada Mbak Uci, ada Cici, ada Jenny, ada Dupika, ada Eja, ada Peri Asmara, ada Dr. Rampa, terus ada siapa lagi ya, ada Mbak Luna. Mbak Luna ada pernah gabungan nggak Bang?
1: Mbak Luna agak jarang sekarang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Penggabungannya moga sehat. Amin. Terus ada siapa lagi ya? Pokok semuanya aja deh kak.
1: Mbak Cibi.
2: Ya,
1: halo, halo Cibi.
2: Iya.
1: Lagunya tadi dari siapa?
2: Dari Pausano.
1: Dari Pausia lain.
2: Iya, iya Pausia.
1: Pausia, oke siap. Ya.
2: Buat pengedinya sehat selalu, selalu itu aja ya Bang Edi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cibi, terima kasih sudah beratensi. Bang Edi bisa menyapa Cibi di sore hari ini. Oke, silakan yang mau bergabung lagi di belakangnya Cibi ada Putra Rantu, langsung saja ya. Halo, siang jelas sore Bang.
3: Halo, selamat meriam.
1: Meriam.
3: Baru mau ingat nih, habis makan obat sih.
1: Wow gitu, oh, ya ya.
3: Ini demam yang ditapai, demam ini. Hati-hati yang di pedalaman mau di pinggir-pinggir makam.
1: Ya.
3: Itu musim ini ya ini adik-adik COVID ini. Apa ini orang keberataan mau kena sekali ini?
1: Waduh, ya ya.
3: Ya, ya kalau orang pedalaman itu kan memang jawabnya di gemutan itu banyak obat.
1: Gitu ya.
3: Mana orang gemutan bisa kena segala. Ada penyakit yang demam-demam kelewatan.
1: Oke, okay, jadi harus hati-hati memang ya.
3: Karena alamnya masih kuga kan.
1: Iya.
3: Ya, jadi lagunya apa itu Pintu Surga aja.
1: Pintu Surga.
3: Nah, itu siapa itu tadi?
1: Ada Cibi, ya.
3: Oh iya.
1: Mbak Cibi, ya.
3: Ya, selamat, selamat ya. Mudah-mudahan tetap sehat segala kan.
1: Iya.
3: Kita mana yang aku ini senang melihat berita ini. Kalau lagu ini ya aku nolbe ini kan hiburan ya. Berita-berita ini aku senang jujur.
1: Oh gitu. Iya.
3: Ya, apalagi kalau berita orang segala apa itu, korok-korok itu, itu salah. Itu undang-undang itu. Berani aku mengatakan salah. Coba yang korok-korok itu diatur itu di.
1: Iya benar.
3: Kirim ke perbatasan itu.
1: Biar kapok.
3: Jadi tentara itu, tentara ada kan. Jadi sudah korup itu di opor situ.
1: Ya, ya.
3: Bagaimana Bapak sudah nenek kami itu tuh yang berjuang semangat itu di puasa itu. Jadi sesuai aja. Kalau diukur ke daerah gawat-gawat ini.
1: Betul.
3: Jadi
1: betul.
3: Itu saya merasakan.
1: Biar kapok. Ya,
3: jadi itu jadi dan apa itu siapa nih segala macam kecuali ini. Aku tunggu nih. Mbak Rofi. Mbak Jidilia. Putra Silu, kamu nih putra Kilip nih di mana-mana nih. Itu nggak makan buah-buah apa itu buah jemu penghijata putra Kilip itu ada buah jemu situ durian nih habis. Nah, segeralanya mendadak dari Cualio putra Kusuk dengan Bani Marima. Siapa lagi nih? Putra Gaul, putra Tumi Manik. Segala-galanya rumpun-rumpun asa maupun sepekat apa itulah mingkerai. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Putra Ranto. Ya, di belakangnya Putra Ranto yang mau bergabung santai telepon lagi ya, kami tunggu, silakan di 0812 505 23938 ya. Di 0812 505 23938.

0: Mbak Siska di Kota Bangun, halo, selamat siang, jelang sore Mbak Siska.
1: Selamat sore, selamat datang kita.
0: Oke, okay, Mbak Siska. Yo, Mbak Siska, silakan lagunya apa?
1: Lagunya Rindu, Bang Ibu.
0: Rindu dari siapa itu?
1: Siapa penyanyinya, enggak ingat juga Bang Ibu.
0: Pokoknya Rindu lah ya. Siapa salam boleh, silakan.
1: Siapa salamnya buat semua-muanya ya Bang Ibu.
0: Oh, baiklah ya.
1: Okay. Pokoknya salamnya buat semua-mua
0: ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Edinya, salam sehat
0: keluarga. Salam sehat, iya, salam sehat balik juga. Amin.
1: Itu aja Bang Edi, makasih.
0: Ya, Mbak Siska, terima kasih. Ya.
1: Lagunya ditunggu ya. Ya,
0: ditunggu lagunya, lagu Rindu ya. Ini sudah dicarikan. Iya. Yo, Mbak Siska, terima kasih sudah beratensi. Untuk orang di sampingnya Mbak Siska yang mungkin lagi monitor juga, selamat siang gilang sore. Ya, kita sama-sama dengarkan lagu. Ini ada lagu Kalau Bukan Donatur Jangan Ngatur. Waduh. Ya, oke. Dari siapa nih? Jangan Ngatur. Pavzia ya, dari Pavzia nih untuk Mbak Cibi ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Prodando. Nanti kita sapa lagi di sesi kedua di 103,3 MHz.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Suasananya panas sekali ya, masih di pukul 3 padahal ini ya. Oke, kita menyapa lagi nih, ada Tikar Lampit di Kia. Halo, selamat sore Bang Tikar.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore Bang Tikar. Oke, Bang.
1: Silakan. Ya, selamat sore, panas ini.
0: Panas banget, sama di sini juga ya. Silakan, Bang.
1: Hah?
0: Silakan request lagu.
1: Lagunya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh. Oke.
1: Nela Karisma.
0: Oke, siap. Sapa salam?
1: Sapa salamnya buat Tademila. Selamat sore. Buat Putra Kusut, Putra Banjar, Putra Kutai.
0: Ya.
1: Buat Putra Puma, buat Putra Galau. Buat kemarin aku ketemu sama Bunda Rima di Cia ini.
0: Iya, terus?
1: Nah, ada acara, acara royong, rencana pernikahan tanggal 7 nanti pernikahannya. Jadi, selamat sore buat Bunda Rima. Baru kenal kami dua. Dia tanya, siapa kamu? Aku bilang, Tikar Lampit lah. Jadi salam buat Bunda Rima yang ada di Geleo. Ya, buat semua-muanya yang mendengar radio sore hari ini. Buat ini sama Edi kah?
0: Betul, dengan Bang Edi.
1: Buat Bang Edi, selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Amin, ya sama-sama. Terima kasih atensinya Bang Tikar. Wah, jadi sudah bertatap muka dengan Mbak Rima ya. Oke deh, sehat-sehat semua ya. Mbak Rima juga nih mungkin lagi monitor. Salam sehat saja. Putra Ranto, ya selamat sore.
2: Halo, lagunya mana lagunya?
0: Boleh lagunya, silakan. Pintu surga.
2: Lagunya Pintu Taubat, pintu taubat.
0: Oh, Pintu Taubat bukan Pintu Surga.
2: Iya.
0: Oke, ya dicari
2: pintu taubat. Ya itu ya kata-katanya, kata-kata yang mendengar ya sudah. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Oke, Pintu Taubat di sini Bang Edi siapkan dari Ida Laila saja ya. Oke, untuk Putra Ranto ya. Oke, di belakangnya Putra Ranto yang mau bergabung lagi, silakan kami tunggu atensinya.

0: Oke, menyapa lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Iya, sore dengan apa? Dengan siapa nih?
1: Bunda Ceria di sini.
0: Oh, Bunda Ceria. Ya, Bunda Ceria, silakan.
1: Untuk cuacanya panas di sini.
0: Iya, panas banget ya. Kayaknya merata nih. Oke,
1: silakan. Halo, Bunda Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Ya, siap.
1: Salamnya buat putra khusus malah gabungannya sekarang belum ada apa gabungan.
0: Iya.
1: Di buat terbanjar
0: ya,
1: Bang Mikael punya semua yang tergabung
0: semua saja, oke.
1: Buat Bang Edinya, terima kasih.
0: Ya, sama-sama ya, Mbak Bunda Ceria. Barangkali satu telepon lagi masih ada yang minat mau bergabung, silakan di sesi kedua 0812-505-23938. Pendengar musik dandut ini memang sekarang berkembang pesat ya, dan semakin digemari juga oleh generasi muda berkat perpaduan genre modern, dominasi dangdut koplo, serta peran aktif dari media sosial ya. Sekarang ini penyanyi dandut atau para talent yang mungkin ingin menampilkan kemampuannya dalam berseni begitu ya. Ya, apapun itu, mungkin penyanyi atau mungkin dance gitu ya. Dan keahlian-keahlian yang lain ya, bakat-bakat terpendam lainnya yang barangkali mungkin ingin dipentaskan gitu ya, unjuk gigi gitu ya. Jadi tidak lagi bergantung pada televisi, pernyataan. Kalau kita lihat di era sekarang, di era digitalisasi ini ya, di mana semua orang bisa mengakses dengan mudah baik itu hiburan maupun informasi ya melalui smartphone misalkan. Maka saat ini televisi bisa dikatakan memang tidak lagi menjadi satu-satunya platform yang bisa mengangkat seseorang gitu ya, menunjukkan menjadi tempat atau wadah menampilkan bakat-bakat atau mungkin keahlian-keahlian masyarakat gitu ya. Ya, jadi sekarang ini banyak orang yang sudah memanfaatkan platform digital untuk merilis karya mereka secara mandiri. Dan hal itu sangat efektif, gratis, dan langsung berinteraksi dengan penggemar ya. Banyak sekarang misalkan para influencer ya yang mungkin aktif di media sosial seperti Facebook atau mungkin di YouTube atau di TikTok ya misalkan ya, atau yang lainnya Instagram misalnya ya, platform-platform media sosial lainnya ya, banyak sekali itu menampilkan karya-karya mereka ya, misalkan dengan bernyanyi mungkin atau dance atau mungkin menggambar dan sebagainya, itu bisa dipublish ya di media sosial mereka sendiri dan bisa di sponsorkan gitu ya, dengan biaya yang sebenarnya juga masih relatif lebih murah gitu ya, ketimbang mungkin pasang iklan ya di acara yang lain gitu ya, platform yang lain. Tinggal kreativitas saja ya pendengar ya. Jadi jangan sampai di zaman yang lebih modern saat ini menutup potensi-potensi yang dimiliki pendengar khususnya ya masyarakat itu ya. Karena mungkin minimnya informasi berkaitan dengan bagaimana cara publikasi di era sekarang yang jauh lebih mudah, tapi mungkin belum tahu gitu ya. Oke, baik pendengar, kita lanjut lagi ya menghadirkan lagu-lagu dandut yang sudah di request di sesi kedua ini. Nanti kita lanjut lagi sama salam di sesi ketiga.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.
3: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
4: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
5: Permisi, Mbak. Maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
3: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
4: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
6: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat. Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Pukul 15 sudah lewat 26 menit ya. Masih di Pro Dangdut hari ini Selasa 4 Agustus ya. Saya ini menyapa lagi di sesi ketiga ini 08 12 505 23 938. Silahkan yang mau bergabung kami tunggu di jalur telepon yang tadi sudah disebut ya. Tadi ada lagu Cinta Jarak Jauh ya, nama Dokter Cinta ya, sudah diputar ya. Masih ada lagu lagi tadi ralatan dari Bang Putra.

dari Eliak Ida Laila dengan Pintu Taubat. Ya, sudah di siapkan lagunya Putra Ranto, nanti kita hadirkan ya. Baik, yang mau bergabung lagi silakan, kami tunggu di jalur telepon 0812 505 2393 938.

Agar meminimalisir resiko terjadi musibah kebakaran khususnya karhutla, dan yang paling penting juga sih ini pemukiman ya. Waspada resiko kebakaran bisa meningkat jauh lebih tinggi saat musim kemarau seperti saat ini mereka. Ini kalau siang-siang kita bakar semak-semak di lahan terbuka pun ini cepat sekali terbakar ya mereka ya. Tapi itulah hati-hati ya, apalagi kalau tidak dijaga dengan baik ya. Nah, akibat cuaca panas seperti ini dedaunan basah pun ini sangat mudah terbakar kalau kita menyalakan api di siang-siang seperti ini. Apalagi rerumputan kering itu ya. Jadi hindari membakar sampah atau lahan sembarangan khususnya saat di musim panas seperti saat sekarang ini. Dan kalaupun memang untuk lahan perkebunan misalnya ya, mandiri gitu ya, mungkin luasnya juga enggak seberapa dan memang ini bakar, harus benar-benar hati-hati ya. Sebisa mungkin itu ada persiapan gitu ya, takutnya nanti api merembet dengan cepat karena arah angin ya, sehingga perlu beberapa orang untuk melakukan penjagaan dan apa ya itu ya, siapkan segala sesuatu untuk memadamkan misalnya dengan persiapan air gitu ya. Tapi kalau jauh dari pemukiman ya airnya mungkin susah ya. Oke, yang penting hati-hati gitu ya. Hindari membakar sampah atau lahan sembarangan, artinya tidak dijaga, tidak ada antisipasinya gitu ya. Dan tidak membuang puntung rokok di area kering, ini juga penting ya. Periksa instalasi listrik secara berkala untuk mencegah bencana di lingkungan rumah misalkan, pasar maupun hutan serta lahan ya. Di area pemukiman ini khususnya yang padat penduduk, dan juga mungkin instalasi listrik yang juga mungkin masih semerawutan, nah itu juga perlu dirapikan ya, karena kadang-kadang juga bisa menjadi penyebab kebakaran ya akibat arus pendek ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita.
1: Radu adalah kita, waktu terasa sudah merapat di pukul 15 ya. Saat ini di menit 43, pukul 15 lebih 43 menit ya. Bro Dandut selesai nanti pukul 16 ya. Masih ada waktu satu saja lagi kita buka. Untuk yang mau request lagi boleh silakan di 0812 505 23938.

Baru dangdut, dangdut adalah kita masih dengan sajian lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 ya. Saat ini sudah di menit 15, maksud kami di pukul 15 lewat 50 menit ya. Baru dangdut usai pukul 16 pendengar. Kami ucapkan terima kasih untuk atensi dari pendengar di sore hari ini. Ada Bang Ranto atau Putra Ranto, ada Bang Tikar Lampit juga. Ya, terima kasih sudah beratensi dan berbagi informasi juga tadi teman-teman ya. Ada Bunda Ceria, terima kasih sudah bergabung ya. Siapa lagi tadi ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih untuk atensinya di sore hari ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

103,3 MHz Radiation Tower masih mengudara di ruang dengar Anda, dan Anda bisa memonitor di siaran audio streaming RRI Digital. Pendengar, saya Di akan hadirkan selanjutnya program Kentongan ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Sobat sore pendengar, saya ditemani pendengar di sore hari ini. Kali ini program Kentongan, program yang akan menginformasikan ke ruang dengar Anda mengenai info-info kebencanaan dan mitigasinya. Baik pendengar, hingga 60 menit ke depan kami akan informasikan mengenai BMKG yang memperkuat antisipasi dampak El Nino di tahun ini pendengar. Baik pendengar, dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memaparkan kondisi iklim terkini bahwa fenomena El Nino di tahun ini 2026 telah aktif dan diprediksi berpotensi mencapai level yang sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, sehingga meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu pendengar, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Kami bahas lebih lengkap, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz. Program acara Kentongan.

kesetiaan dan kegilaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi, Mbak. Maaf, nampaknya kakek yang berdiri di samping Mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih, Mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati, karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan, sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Masih di program Kentongan RRI Sendawar 103,3 MHz sore hari ini bersama saya ini pendengar. Ya, pendengar, menanggapi soal BMKG memperkuat antisipasi dampak El Nino di tahun ini, pendengar. Teguh Faisal Fatani selaku kepala BMKG mengatakan dalam rapat terbatas mengenai penanganan cuaca ekstrim dan penanganan bencana yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka belum lama ini di bulan Juli, pendengar. El Nino katanya tetap terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik. Ya, El Nino terjadi ketika suhu di permukaan laut, tepatnya di tengah Samudra Pasifik, naik lebih tinggi 0,5 derajat Celcius. Jika sudah melewati batas tersebut, pendengar, kita mengatakan sudah masuk dalam kondisi El Nino aktif. Nah, pendengar, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat, sehingga kita perlu mengantisipasinya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, Indian Ocean Dipole masih berada pada fase netral dan diprediksi berkembang menuju fase positif pada periode September hingga Desember tahun ini 2026, pendengar. BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau di tahun ini umumnya terjadi pada Agustus sekitar 48,84%, kemudian berlanjut pada September sebesar 25,41%.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Edi masih temani pendengar di program Kentongan sore hari ini membahas mengenai informasi-informasi kebencanaan dan mitigasi kebencanaan. Hingga 60 menit ke depan bersama saya Edi pendengar dan kali ini membahas tentang PMKG perkuat antisipasi dampak El Nino tahun ini dan fokus menjaga ketersediaan air dan mencegah karhutlah pendengar. Pendengar, rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan, kebakaran hutan, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Dalam arahannya, Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya, maksud kami untuk melakukan sejumlah langkah menghadapi potensi dampak kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino, termasuk upaya mencegah ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan serta lahan. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal menjelaskan terdapat dua fokus utama dalam menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi El Nino tahun ini. Kata Faisal, antisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino di tahun ini ada dua fokus utama. Pertama, terkait dengan ketersediaan air melalui pengisian waduk-waduk dengan metode modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Kedua, kata Faisal, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar.
1: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
4: Anak kecil,

Masih di Kentongan bersama saya di pendengar. Ya, berkaitan dengan pencegahan karhutlah, sejalan dengan kondisi tersebut, ya, kata Faisal, resiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mulai meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September tahun ini 2026. Pendengar. Wilayah dengan tingkat risiko tinggi diprediksi meluas terutama di Sumatera dan Kalimantan. BMKG mengidentifikasi 5 provinsi prioritas yang memerlukan intensifikasi pemantauan dan pengawasan, yaitu di wilayah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Pendengar, menurut Faisal, upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada kekeringan dan karhutlah, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada akhir tahun. Lebih lanjut, Faisal menjelaskan bahwa BMKG bersama berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah

pemerintah daerah khususnya terus memperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah preventif menghadapi dampak El Nino. Pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dilakukan secara berbasis data dengan memanfaatkan informasi meteorologi, kondisi tinggi muka air tanah pada kawasan gambut serta pemantauan titik panas atau hotspot.

0: Ya, pendengar, saya Edi masih teman pendengar di sore hari ini di program acara Kentongan. Pendengar, selain mendukung pengendalian karhutla, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air pada waduk-waduk strategis. Salah satu pelaksanaannya dilakukan di kawasan Danau Toba guna menjaga tinggi muka air yang dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air bersih, serta operasional pembangkit listrik tenaga air. Nah, dalam rapat tersebut, pendengar, BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi antisipasi dampak El Nino pada berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, BMKG mendorong penguatan pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Di sektor kesehatan, BMKG merekomendasikan peningkatan pemantauan kualitas udara, penguatan sistem prediksi, dan peringatan dini berbasis konsentrasi PM2.5, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta pemantauan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Sementara itu, pada sektor pangan dan pertanian, BMKG mendorong percepatan waktu tanam sebelum periode defisit air mencapai puncaknya. Penggunaan varietas tanaman berumur Kenya, prioritas distribusi air pada fase kritis pertumbuhan tanaman, serta pembatasan ekspansi pertanian di wilayah yang rentan terhadap kekeringan.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Nyesek aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku nggak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
6: Tante, kopi susu 2 ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
7: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
6: Korupsi apa kita ini, Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor.
6: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
6: Heran betul Tante ini, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Dengar di sektor ekonomi, BMKG juga merekomendasikan penguatan langkah antisipasi inflasi pangan melalui pemanfaatan informasi prediksi musim dalam perencanaan ekonomi. Penguatan sistem pemantauan harga dan produksi serta peningkatan koordinasi kebijakan ekonomi dan ketahanan pangan. Adapun pada sektor energi, BMKG mendorong pengelolaan waduk yang mengacu pada informasi prediksi cuaca dan iklim agar ketersediaan air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan pembangkit listrik, irigasi pertanian, konsumsi masyarakat, dan diversifikasi sumber energi melalui optimalisasi PLTG, PLTU, serta pemanfaatan energi surya dan angin juga menjadi bagian dari strategi adaptasi menghadapi musim kemarau dan El Nino, mendengar. Iya, melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, BMKG terus mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Nino, menjaga ketahanan sumber daya air, menekan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi. Sampai di sini mendengar program Kentongan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Selasa 3 Agustus 2026. Semoga bermanfaat pembahasan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi dalam program Kentongan edisi lain. Tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak program siar kami selanjutnya. Pada pukul 17 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara Raya bersama Pro 1 RRI Samarinda.
1: Anda sedang mendengarkan

Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat

Sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, hujan deras rendam pemukiman dan sekolah di C9 Jalan Antasari. Warga RT 01 Selisun terisolasi tanpa makanan sembari menunggu air surut. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: Dampak banjir di RT 01 Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan melumpuhkan aktivitas harian warga akibat tersumbatnya aliran air Sungai 9. Antonius, salah satu warga RT 01 Selisun, menyebutkan sebanyak 30 kakak di kawasannya terdampak ketinggian air mencapai separuh badan rumah. Antonius menceritakan warga di kawasannya kini tidak dapat memasak karena perlengkapan dapur tenggelam dan terhanyut. Mewakili warga terdampak, Antonis menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan darurat serta solusi atas penangkalan dan penyumbatan aliran sungai.
2: Sementara rumah kami di belakang ini, ada berapa rumah ini pun kena banjir semua, Pak. Tengah sudah. Rumah saya sendiri setengah sudah. Tinggal itu saya harap sama Tuhan saja yang bisa bantu kami. Supaya rumah jangan kena dampak ini.
3: Oke, untuk ada kerusakan apa namanya?
2: Banyak, Pak, rumah di dalam rumah, kulkas apa semua, dapur gas, tong gas apa semua. Enggak bisa, kami mau makan pun enggak bisa.
3: Tenggelam, Pak.
2: Tenggelam. Semua piring, mangkok, apa ember semua terbawa.
1: Sementara itu dampak cukup parah juga terjadi di RT 21 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah. Warga setempat Adi Kolin menyampaikan ketinggian air di lokasinya mencapai leher orang dewasa. Di wilayah RT 21 Nunukan Tengah, banjir berdampak pada 38 kepala keluarga, merendam perkebunan sayur warga serta menggenangi hewan ternak. Air juga merendam kompleks sekolah SD dan SMP Katolik Francisco Yasinta hingga asrama biarawan Susteran. Imam Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Rista di Samarinda, sore ini alhamdulillah baik dan juga cuacanya panas cerah menyala nih. Bagaimana di Nunukan sana?
0: Kalau di Nunukan kabarnya juga alhamdulillah baik. Terus ini mataharinya udah muncul lagi nih setelah tadi sempat hujan sebentar rekan Vira.
1: Oke, baik.
0: Oke, rekan Vira, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai penanaman pohon di Ibu Kota Nusantara nih, Rista.
0: Oke, baik rekan Vira, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Andreas Tisno melaporkan selengkapnya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini Otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan Ibu Kota Baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
3: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanamin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat di jalan-jalan itu 15 tahun lagi ini jadi forest.
2: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor MURI tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan hari kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
4: Jadi rekor MURI itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor MURI dalam melakukan penanaman.
2: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan hari ini? Halo rekan Agus? Suara Anda belum terdengar? Selamat sore rekan Agus. Oke.
1: Bisa dialihkan dulu dengan yang lain.
0: Sekarang sudah terdengar, iya. Iya.
1: Oke. Kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua dan cuaca di Tarakan sangat menyala seharian ini. Gimana Nunukan? Katanya habis banjir ya?
0: Iya, Nunukan habis banjir beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah surutnya juga cepat.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke.
0: Oke, kalau di sore ini ada informasi apa untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Oke, dari Kota Tarakan ada informasi soal pembukaan Pusdiklat Paskibraka Kota Tarakan tahun 2026, Rista.
0: Baik, rekan Agus silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tarakan resmi dimulai. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat.
2: Pelatihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan.
3: Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
2: Latihan paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan dan ada simbolis juga penyematan topi kepada peserta calon paskibraka dan juga penyematan pelatih. Jadi mekanisme selama pusdiklat paskibraka ini, tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama kami ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi. Jadi para peserta paskibraka dan juga nanti dari pasukan 45 dari TNI Polri itu mobile pulang pergi.
3: Wilson menambahkan 33 paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 0907 Tarakan, Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
2: Dalam pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung TACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan terkhususnya ke paskibraka itu sendiri. Nah, ending terakhirnya nanti kita juga akan melatihkan mereka beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di paskibraka itu.
3: Seluruh rangkaian latihan akan dimaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Rekan Rista, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Dan mendengar informasi selanjutnya, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo rekan Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Rista, kabar baik. Cuacanya hari ini masih terik mataharinya, udaranya juga sudah mendingan. Walaupun kemarin beberapa hari lalu sempat kabut asap tipis begitu ya, dan hari ini lebih baik lah ya. Tapi harapannya memang tidak ada lagi kabut asap karhut lainnya.
0: Di sana amin ya. Di sini alhamdulillah nih mataharinya udah muncul nih rekan Listia. Tadi sempat hujan lagi, tapi alhamdulillah udah muncul mataharinya.
1: Hujannya harapan kami di sini hujan loh padahal, tapi belum hujan.
0: Semoga nanti gantian ya di sana hujannya.
1: Amin.
0: Oke. Rekan Listia, informasi ya. Apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait perkuat identitas literasi budaya di era modern, rekan Rista.
0: Baik, silakan ya. Laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kami selaku kawan ahli utama Kalimantan Tengah,
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Maksudnya seniman. Artinya, festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian tanung leluhur kita yaitu Tambun dan Dumai. Kita melihatnya dari biasa bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi peluang.
3: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
2: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar ya, dan warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa sastra dan budaya. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita semua.
3: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai pondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Aditya. Halo rekan Aditya, apa kabarnya sore ini dan gimana cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Halo juga Rista, kabarnya hari ini baik, sehat walafiat alhamdulillah. Dan kabarnya kota Banjarmasin hari ini dari pagi tadi sampai dengan detik ini panas full. Tidak seperti Nunukan yang sempat banjir ya. Iya, betul. Nunukan sempat banjir, Palangkaraya sempat diguyur hujan ya, cuman Banjarmasin hari ini full panasnya.
0: Belum kebagian hujan aja kali ya.
1: Kemarin sempat ada operasi modifikasi cuaca, sempat hujan cuman sekitar 20 menitan aja lah.
0: Oke, rekan Aditya, sore ini ada informasi apa dari Banjarmasin yang udah disiapkan untuk pendengar?
1: Ini terkait tentang bencana kekeringan yang sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kalsel, Rista.
0: Oke, baik. Rekan Aditya, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, bencana kekeringan akibat kemarau saat ini sudah mulai melanda sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih sebanyak 5.800-an hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
3: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
2: Sementara di sisi lain, dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
4: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita hentikan.
2: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan. Dan sekarang pendengar dan pemirsa, kita kembali ke rekan Rista di Nunukan. Silakan rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 4 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

buntis bangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang

0: hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin menyiarkan lintas Banjar Nusantara ya. Baik pendengar, untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran RRI Sendawar yang masih terus setia hingga saat ini, kami ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda pendengar RRI Sendawar yang baru saja menemukan frekuensi 103,3 MHz, kami ucapkan selamat mendengarkan program siaran RRI Sendawar. Memasuki pukul 17.30, saya dia akan hadirkan program Sendawar sore ini dengan sajian lagu-lagu pop pilihan dari kami dan tentunya dengan informasi menarik. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, tema besar HUT RI ke-81 di tahun 2026 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Identitas visual dan logo yang menerjemahkan tema tersebut merupakan karya dari anak bangsa bernama Fajar Novario, seorang desainer grafis asal Padang, Sumatera Barat, yang terpilih melalui polling publik resmi yang diumumkan pada 29 Juni 2026. Ya pendengar, untuk tema utama Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, konsep visual atau gerakan logo, kolektif, sinergi, bertumbuh, atau mengeksplorasi motif tradisional Nusantara. Perancang atau pembuatnya adalah Fajar Novario, pendengar, asal Padang, Sumatera Barat. Peluncuran atau publikasinya di 29 Juni 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Baik pendengar, kami akan informasikan informasi menarik lainnya dalam program Sendawar sore ini bersama Saidi. Tetaplah bersama kami.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Faktanya tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
5: Masih di Sendawara sore ini bersama saya Edi Brengar dan dengan informasi tentunya dan lagu-lagu pilihan pop pilihan kami. Brengar, Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek RI resmi mengumumkan bocoran tentang kegiatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia di tahun 2026. Pemerintah juga telah menentukan tema HUT ke-81 RI 2026. Di tahun ini, pendengar, pemerintah menetapkan tema Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mengutip laman Kementerian Sekretariat Negara, tema ini merepresentasikan semangat serta kerja nyata dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Pendengar, logo HUT ke-81 RI dikoordinasikan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Pemerintah menampung ide logo dari para peserta sayembara. Logo HUT ke-81 RI kali ini merupakan hasil buah karya dari desainer asal Padang, Sumatera Barat, yakni Fajar Novario. Logo tersebut terinspirasi dari ragam motif tradisional di Nusantara.

0: Ya pendengar, ada beberapa rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia di tahun ini pendengar. Yang pertama pendengar, rangkaian kegiatan tersebut adalah acara zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional atau Monas yang akan dimeriahkan dengan solawat kebangsaan bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kemudian ada rangkaian penganugerahan tanda jasa dan kehormatan diberikan oleh Presiden di Istana Negara kepada individu atau organisasi yang berdedikasi luar biasa bagi negara. Kemudian pidato kenegarawan oleh Presiden RI akan menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI termasuk penyampaian RUU APBN 2027. Kemudian ziarah nasional dan renungan suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Kemudian ada upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera akan dihadiri oleh lebih dari 8.100 peserta. Tak kalah menarik, pendengar, di rangkaian HUT RI yang ke-81 ini juga ada pesta rakyat dari pagi hingga malam pada hari H HUT ke-81 RI. Pesta ini terdiri dari berbagai hiburan seperti perlombaan tradisional, panggung musik, pertunjukan drone show, video mapping, drama wayang, hingga penyajian makanan gratis bagi pengunjung.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.

Dengar hingga di sini, kami hadirkan program Sendawara sore ini dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia dan informasi yang dapat kami hadirkan, semoga bermanfaat. Baik, tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak program siar kami selanjutnya pada pukul 18 siang petang.

0: RRI Sundawar masih mengudara di ruang dengan Anda. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sundawar. Memasuki pukul 18 kami hadirkan program Zona Petang. Khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat petang, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundawar dengan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, kan?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
0: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari

0: Teman Berbahaya.
1: Pak, ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo, wis.
3: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiga kunci utama apabila dilaksanakan oleh manusia, hidupnya tenang dan barokah. Jangan pernah membenci siapapun, karena apa yang kita benci, barangkali adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Jangan gampang mencela orang, karena kita tidak tahu yang kita cela bisa jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah sakit hati hanya karena dizolimi orang. Kita tidak pernah tahu, mungkin dengan cara itulah Allah mengangkat derajat kita. Ya Allah, berilah kami kesehatan dan keselamatan

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teruntuk untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak pendengar kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dalam tadarus Al-Qur'an di petang ini. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim

berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya, Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita dengar bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam pengajian Al-Qur'an.

Kami beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tinggal padanya kira-kira 20 hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepada kami dan bertanya, "Kalau-kalau kami telah rindu kembali kepada keluarga kami?" Dan bertanya, "Berapakah keluarga yang kami tinggalkan?" Dan setelah kami jawab, ia bersabda, "Pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah pada mereka, dan ajarkan kepada mereka sembahyang. Dan sembahyanglah ini pada waktu ini, dan ini pada waktu ini. Dan apabila telah tiba waktu sembahyang, hendaklah azan salah satu kamu, dan harus menjadi imam yang tertua di antara kamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingati kepada kaum muslimin dan muslimat yang barangkali belum menunaikan salat maghrib. Kami ingati untuk silakan terlebih dahulu menjalankan salat maghrib.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka enggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Dengar kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, tak lupa mengingatkan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang belum menunaikan ibadah sholat maghrib untuk bisa menunaikan ibadah sholat maghrib.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya, tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin, atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

Dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini saya Edi menemani pendengar. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Semoga siaran RRI Nawar bermanfaat. Selamat petang mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Empo Gerunggung, Kecamatan Borong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda, hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada malam hari ini, ya pendengar. Dan kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar karir dan bisnis nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

Konten kreator kini sudah menjadi salah satu pekerjaan yang menjanjikan dan diminati banyak orang, terutama Gen Z. Untuk menjadi konten kreator yang sukses, perlu trik dan strategi yang tepat agar kehidupan pekerjaan dan pribadi bisa seimbang nih pendengar. Pasalnya, banyak konten kreator akhirnya sulit membedakan kehidupan pekerjaan dan pribadinya saat membuat konten nih pendengar.

Claire Alphonse, seorang konten kreator, membagikan tipsnya dalam menjalani hari-harinya dengan dinamis, pekerjaan, agenda sosial, olahraga, dan waktu bersama keluarga dijalani secara bergantian. Menurutnya, keseimbangan hidup tak berarti semua aktivitas mendapatkan jatah waktu setara. Ia lebih suka berkonsentrasi pada satu hal pada momen yang pas, kemudian beralih ke hal lain dengan tenang nih pendengar. Keseimbangan itu tidak datang dengan sendirinya. Claire harus belajar menentukan prioritas setiap hari saat bekerja. Ia fokus menyelesaikan tanggung jawab. Saat di luar jam kerja, ia menyisihkan waktu untuk keluarga, kesehatan, istirahat, dan kegiatan sosial nih pendengar. Perjalanan karir Claire dimulai dari keinginan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan terus berkembang. Ia percaya bahwa konsistensi, kemauan belajar, dan keberanian mengambil peluang adalah bekal terbesar dalam perjalanannya. Ia menyukainya tantangan dan selalu ingin terus berkembang, ini pendengar.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

Industri kuliner di Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan, makanan berkualitas, dan layanan kuliner yang inovatif. Kondisi ini membuat lulusan Tata Boga memiliki prospek kerja yang semakin luas di berbagai sektor. Tidak hanya bekerja dengan juru masak, lulusan Tata Boga juga dapat berkarir di bidang manajemen, pendidikan hingga wirausaha kuliner nih pendengar.

Dengan bekal keterampilan memasak, pengelolaan makanan, dan kreativitas, peluang sukses di industri ini semakin terbuka. Oleh karena itu, memahami prospek kerja lulusan Tata Boga menjadi langkah penting sebelum menentukan karir ini, pendengar. Lulusan Tata Boga memiliki banyak pilihan karir industri kuliner maupun sektor lainnya, nih pendengar. Mereka dapat bekerja sebagai chef, cook, baker, pastry chef, food stylist, barista maupun staf dapur di hotel.

Selain itu, banyak perusahaan makanan membutuhkan tenaga profesional yang memahami standar keamanan dan kualitas pangan. Peluang kerja juga tersedia di industri pariwisata yang terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak apa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
1: Apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan Stop Food.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Batalion Express kembali membuktikan model bisnisnya telah berhasil mengajak berbagai kalangan termasuk para generasi muda untuk melihat dunia kewirausahaan sebagai salah satu pilihan yang berkembang nih pendengar. Sebab industri logistik merupakan salah satu sektor yang menawarkan peluang tersebut untuk kebutuhan layanan pengiriman di era perdagangan digital, pendengar. Peluang inilah yang dilihat oleh Yoel Abraham, mitra agen Lion Parcel, Pontianak berbekal keinginan untuk membangun usaha sejak masih duduk di bangku kuliah dan industri logistik. Dilihai menjaminkan, Yoel memulai bisnis yaitu agen Lion Parcel di 3 tahun lalu nih pendengar.

Dia juga mengaku melihat keuntungan Lion Parcel dari sisi jaringan pengiriman yang luas dan didukung penerbangan Lion Group, sehingga kiriman cepat menurutnya hal ini sangat relevan dengan kebutuhan di Pontianak, di pendengar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

حي على الفلاح. حي

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Radio 103,3 FM RRI Sendawar.

Kambyong. Kambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Kambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Kambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Kambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Kambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan kita jelang bersama yaitu Dinamik Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

disahkan itu saluran kan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim.

0: inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
2: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
2: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
3: Yang masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan berpartabat di atas wilayah adat.
2: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
4: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu salurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumber bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita assess dulu mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di DPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasil kita kerahkan semua sekarang, dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisoro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis di nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya pusok. Sampai hari ini belum ada yang pusok, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain, dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang awensi kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebaran awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara awensi kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh, enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
16: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipenuh belah, menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka. Pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
18: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026 Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
17: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
18: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
19: Permasalahan yang beberapa bulan lalu terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segeranya dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
18: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
20: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiang Shu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shan Feng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
21: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di
20: Misterioso juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik.

bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Baiklah pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan untuk Anda cermin kehidupan yang bahas seputar tokoh inspiratif. Dan kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang cerita inspiratif perjuangan singkat dan menarik nih pendengar. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

mengenal Tarigong, Kabupaten Kutai Barat. Tarigong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Cerita ini memiliki nilai-nilai moral yang disajikan dalam cerita melalui komentar pengarang atau secara tersirat melalui dialog tokoh atau perilaku tokoh nih pendengar. Indonesia memiliki banyak kisah inspiratif, salah satunya adalah kisah Reni, seorang anak tukang becak yang viral di media sosial pada tahun 2014 lalu dan telah berinspirasi banyak orang nih pendengar. Kisah ini adalah contoh nyata keteguhan dan semangat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Reani adalah anak dari Mugiono, seorang tukang becak yang pendapatannya sangat pas-pasan. Foto Reani yang diantar oleh sang ayah menggunakan becak menuju tempat wisudanya menjadi viral dan menghangatkan hati banyak orang nih pendengar. Meskipun keluarganya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, Reani tidak pernah menyerah pada mimpinya. Dia dikenal cerdas dan tekun dalam belajar, keinginannya untuk mengubah nasib keluarganya menjadi dorong untuk terus belajar. Dengan ketekunannya, Reani berhasil meraih beasiswa bidik misi yang memungkinkan melanjutkan pendidikan tinggi. Dia kuliah di Universitas Negeri Semarang jurusan pendidikan akuntansi dan lulusan dengan IPK hampir sempurna yaitu 3,96 nih pendengar. Kesuksesannya tidak berhenti di situ. Reni juga mendapatkan beasiswa LPDP yang memungkinkan melanjutkan studi S2 di Birmingham, Inggris nih pendengar. Setelah menyelesaikan pendidikan master, Reni kembali ke alma maternya sebagai tenaga pengajar.

0: Dodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

Atlet berprestasi dengan keterbatasan fisik nih pendengar. Nada Maisolia merupakan seorang atlet berprestasi yang berasal dari Sragen dan memiliki keterbatasan fisik. Nanda memiliki bagian lengan kanan yang hanya separuh saja nih pendengar. Namun kondisi ini tidak lantas membuat orang tuanya menjadi menyerah atau putus asa begitu saja. Orang tua dari Nanda terus berusaha agar anak bisa mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya, salah satunya dengan memasukkan Nanda ke sekolah umum nih pendengar. Saat pertama mendaftar ke TK, ada sebuah sekolah menolak kehadiran Nanda. Beruntung ada sekolah lain yang menerima Nanda yang dengan penuh sukacita dan memperlakukannya seperti anak lain. Hal ini pula yang membuat Nanda bisa berkembang dengan baik. Saat dirinya ada di kelas 5, Nanda mendapatkan tawaran untuk menjadi seorang atlet paralimpik dengan cabang atletik. Penawaran ini datang dari Karmani yang saat ini menjadi sebagai ketua nasional paralimpik Communities nih atau NPC nih pendengar. Awalnya Nanda merasa ragu untuk mengikutinya, akan tetapi ibunya memberikan dorongan dengan begitu kuat nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi cermin kehidupan pada malam hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini di RRI Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kami tutup dengan beberapa lagu untuk Anda dan kita jelang bersama drama radio atau mini drama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan mini drama dari RRI Mataram dengan judul Pilihan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan, pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya nggak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita ini masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, nggak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya?
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: Yuk, ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya. Ke sana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita cari Rin juga ya.
0: Nyeh, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Rin nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya, Yuk?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk, kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia, mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk, ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin, sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin, orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja, ayo ke Surya nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia. Biar nilai saya jadi naik, malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enak kan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
0: Makan kok saya, cuma gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup. Gak perlu mahal kan?
1: Mau gak? Traktir tapi kan?
0: Jelas dong.
1: Ayo. Naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah. Kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit. Tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah. Jangan protes. Ayo.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan pada malam hari ini program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Jogja Hip Hop Foundation nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda.

0: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh,

Komunitas tak biasa lainnya ada di Jogja Hip Hop Foundation. Semoga semua anggota dari perkumpulan ini bisa bernyanyi hip hop nih pendengar dengan diringi gemelan dan juga menggunakan bahasa Jawa. Mereka juga dituntut untuk mempelajari beragam jenis kesenian Jawa supaya lebih menghayati nih pendengar.

Jogja Hip Hop Foundation menjadi salah satu penampilan dalam Java Pop Festival dihelat di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Akhir pekan lalu, unit hip hop kebanggaan kota Gudeg ini menghibur ribuan penonton para anak muda kota dengan lagu-lagu hip hop berbahasa Jawa nih pendengar.

Tampil dengan lagu sepenuhnya berbahasa Jawa, Jogja Hip Hop Foundation tak ragu menghantar panggung, mengajak penonton untuk riang bersama dalam lirik rap yang energik. Sebagian penonton ikut bernyanyi, sebagian lagi asik bergoyang dalam irama rap nih pendengar. Sekali menari gemulai bersama ketika berbagai pemujian instrumen Jawa mendominasi komposisi ini pendengar.

0: Ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran, hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Jogja Hip Hop Foundation adalah band rapper asal Jogja yang didirikan pada tahun 2003. Inisiator dibentuk JFH nih pendengar adalah Muhammad Marzuki atau yang dikenal sebagai Kilte DJ nih pendengar.

Tujuan dibentuk J-Hype adalah untuk mempromosikan hip hop bahasa Jawa dan menghimpun rapper-rapper lokal asal Jogja. Hanya saja personil inti yang sering tampil di J-Hype adalah 3 orang, yakni Marzuki, Heri Wiyoso, Janu Primahananto, dan Lukman Hakim nih pendengar.

Hal yang membuat Jogja Hip Hop Foundation terkenal adalah berkat lagu berjudul Jogja Istimewa. Lagu ini dibuat tahun 2009 nih pendengar. Sukses besar dan dihafal oleh banyak hal karena liriknya yang mudah diingat dan mencerminkan keistimewaan Jogja nih pendengar. Sejak saat itu JHF sering diundang manggung di banyak tempat. Selain karena karakter musikalnya otentik, lirik lagu dari band ini juga syarat dan kritik soal dan banyak mengandung falsafah Jawa pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Hip Hop Foundation ya pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tingkilan merupakan salah satu jenis kesenian musik oleh masyarakat Kutai di Provinsi Kalimantan Timur. Musik ini lahir seiring dengan masuknya Islam ke Kutai dan sedikit banyak memiliki kesamaan bunyi dengan kesenian rumpun Melayu. Tingkilan lantas menyebar melalui proses akulturasi dengan kebudayaan setempat. Membuat musik ini kini terbagi menjadi tiga jenis, Hulu Mahakam, Tengah, dan Pantai, yang memiliki karakternya masing-masing. Kata tingkilan itu sendiri berarti menyindir lewat pantun dan musik. Makna ini masih bertahan walaupun struktur musiknya itu sendiri telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Ayo, Etam lestarikan adat dan budaya Etam. Amun di Etam siapa hak lagi? Amun di Memini bila hak lagi? Lestarikan budaya untuk Indonesia.
1: Berapa banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Selamat malam pendengar Radio Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, ada Bang Leman nih. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Dani.
0: Waalaikumsalam Bang Leman. Gimana kabarnya Bang Leman?
1: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Dani.
0: Alhamdulillah. Baik Bang Leman, mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini Bang Dani. Apa itu judulnya? Aduh ya, dilihat dulu Bang Dani, buka-buka buku dulu.
0: Boleh.
1: Saya belum ketemu nih judul-judul lagunya nih. Ya, kayak apa nih ya? Dulu si Ruby ini Bang Dani, saking banyaknya nih lagunya. Luka Lama.
0: Luka Lama. Halo, dari siapa?
1: Iwan Fales Bang Dani.
0: Iwan Fales ya, boleh siapa salamnya dulu ya?
1: Ya, salam-salamnya yang di belakang yang ingin gabung, selamat malam semuanya. Ya, saya apa namanya itu, kalau tidak apa membaca buku absen, kadang-kadang saya lupa gitu Bang Dani. Ya, semua sajalah Bang Dani, tanpa kecuali meningkat waktu. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk Bang Daninya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga pulang nanti dalam keadaan selamat tanpa kendala apapun Bang Dani.
0: Amin.
1: Itu saja. Makasih. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Leman nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, saudara yang bergabung pada malam hari ini ada Bang Tikar Lampit nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Tikar Lampit.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Tikar Lampit?
1: Baik, kabar ini baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya dari Ari Perintang, Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai. Boleh sapa salamnya dulu?
1: Ya, sapa salamnya buat Putra Kusut, buat Edi Permana, buat Putra Jagat, buat Putra Banjar, Putra Kutai, buat Putra Galau, Putra Rantau, buat Adenila, buat Mbak Rima. Selamat malam Mbak Rima, nanti datang ke KAI lagi. Buat semua-mua aja.
0: Oke, nah, baik.
1: Buat Abang, selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Oke, terima kasih buat Bang Tikar Lampit yang sudah bergabung di pendengar ya, di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion ya di Empaku. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta putarin lagu Kaulah Yang Kusayang dan terima kasih. Baiklah pendengar, itulah tadi Bang Dion ya yang bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya di Ongkuasa. Selamat malam Ruang Rindu. Lagu Pance Mutiaraku buat Bang Dani, selamat bertugas. Selamat malam, semoga sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan. Baik, terima kasih buat Mbak Ani nih pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah direquest terlebih dahulu pada malam hari ini, dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Stop.
1: Kenapa, Pak?
0: Mbak, sampah plastik buangnya di tempat sampah yang non-organik, Mbak.
1: Oh, oke, Pak.
0: Kenapa nggak pakai tumbler aja, Mbak?
1: Tumbler? Apaan, Pak?
2: Tumbler umumnya di luar negeri digunakan untuk menampung minuman hangat seperti kopi atau coklat. Bentuk tumbler yang harus dipegang memberikan sensasi nyaman di tangan. Saat ini, tumbler sudah mengalami transformasi dan menyebar luas karena sering digunakan untuk menyebut wadah minuman secara umum. Model dan bahan tumbler sangat variatif. Ada yang terbuat dari plastik, kaca, hingga stainless steel. Tumbler pun tidak hanya menjadi tempat minuman biasa, namun juga bisa menjadi media gaya hidup sehat, serta sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dalam hal mengurangi penggunaan sampah plastik.

0: berhenti kau tebang pohon di sini? Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan di sesi kedua atau di sesi terakhir buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bung Kilip yang bergabung di pendengar. Halo, selamat malam Bung Kilip.
1: Betul, selamat malam.
0: Iya.
1: Ini dari Kilip Imangje, Temengukung Siwaidayo. Cielite liukung tasik diwalolingkai jauh jalan. Itu nama lengkap Bung Kilip.
0: Baik.
1: Ini penyiarnya siapa ini?
0: Dengan Dani Bung Kilip.
1: Oh, dengar Dani.
0: Iya.
1: Anu, ini lagunya lagu apa? Dangdut, pop?
0: Pop lawas nih, pop dua.
1: Pop lawas. Nah, kalau pop lawas, ya, hati hati yang luka.
0: Hati yang luka nih, Bung Kilip ya.
1: Ah, Betaria.
0: Oleh, siapa salamnya dulu?
1: Oh iya, betul. Siapa salamnya buat Tiga Rampit, buat Putra Galau, buat yang di Boho itu siapa itu? Yang di pokoknya buang ya di Boho, dinginnyan di apa namanya, dimanapun berada.
0: Mm-mm, baik.
1: Soalnya Bung Kilip lama tidak gabung, jadi lupa.
0: Oke, baik Bung.
1: Buat Bung Haji juga di Intulingau, si Ani juga ada di apa, di mana itu? Seputaran Barong Tongko. Ada lagunya Bung Doni.
0: Ada lagunya, ditunggu Bung Kilip ya.
1: Iya, itu. Pokoknya buat semuanya aja, dari A sampai Z, dari Z kembali ke A, Putra apa? Apa namanya? Putri Pasir juga. Buat semuanya aja. Baik. Soalnya Bung Kilip sudah lupa, enggak ada pakai kerpean ini.
0: Oke, baik Bung.
1: Iya, salamnya buat semuanya aja, dari A sampai Z. Buat dirimu selamat bertugas dan selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bung Kilip.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih buat Bang Kilip ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita bacakan SMS ya dari Bima di Jua Asa nih pendengar. Selamat malam Bang, bisa minta lagu Titip Rindu buat Ayah? Salamnya buat semuanya aja, aku Bima dari Jua Asa nih. Oke, baik buat Bang Bima ya, yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

yang dapat kami sampaikan, yaitu di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya. Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunjamanankai Jepang pada tahun 1946.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.

Baik, selamat malam dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kami hadirkan Sendawar Malam, info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sintayong kecewa, Persija gagal menembus final Piala Presiden 2026. Persija tersingkir usai kalah di 1-2 dari Persib Bandung di pendengar. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten Wayadipta, Bali, Selasa 4 Agustus 2026 menjadi milik Persib. Gol Persib dicetak William Barros Ferreira dan Balsas Kulik. Satu gol Persija dicetak Huan Chang Hon di pendengar.

Melangkah Persija ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan perjalanan di fase grup B, Macan Kemayoran akan menghadapi Persib di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa 4 Agustus 2026 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanpa penonton nih pendengar. Sin menegaskan Piala Presiden menjadi bagian dari proses pembangunan tim menuju Super League 2026/2027. Namun, ia mengaku laga melawan Persib membutuhkan mentalitas kuat dari para pemain. Sin juga menyayangkan Liga Semifinal berlangsung tanpa kehadiran penonton di pendengar. Ia juga menilai bertanding tanpa penonton sangat disayangkan. Persija datang ke laga ini dengan fokus menjaga keseimbangan proses menuju kompetisi resmi. Pemulihan kondisi pemain menjadi perhatian utama agar tim mampu tampil dalam kondisi terbaiknya.

0: Dairi, hari ini aku galau banget. Dia selingkuh dari aku.
1: Pendengar, menulis buku harian bagi sebagian orang mungkin menjadi salah satu kebiasaan ketika masih kanak-kanak hingga remaja. Intermountain Healthy Care menyebut, menulis akan sangat membantu seseorang dalam mengekspresikan emosi melalui kata-kata. Penelitian dari Adventist in Psychiatric Treatment juga menemukan bahwa menulis selama 15 hingga 20 menit setiap 3 hingga 5 hari dalam 4 bulan bahkan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi hati. Selain itu, menulis tentang pengalaman dan cerita akan membantu seseorang dalam mengelola stres dengan cara yang sehat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rrg.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lirisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Tugas kuliah dikumpul besok. Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku nggak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

pada hakikatnya setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing, dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

menjadi pemimpin besar, itu cita-cita mulia. Tapi menjadi pemimpin besar haruslah sukses dulu memimpin skala kecil. Ya, minimal sukses memimpin dirinya sendiri.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda tengah berada. Rangkaian lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda dengan mengikuti Mutiara Pagi.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat

bin Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri khutbah dan setelah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, kemudian memberi nasihat. Ia berkata, perhatikanlah, sesungguhnya saya seorang manusia biasa yang mungkin telah hampir datang kepadaku pesuruh Tuhan. Maka saya harus menyambut panggilan. Dan saya meninggalkan kepada kamu dua pusaka berat. Pertama, yaitu kitab Allah yang mengandung petunjuk hidayat dan cahaya penerangan. Maka berpeganglah pada kitab Allah dan laksanakan benar-benar segala yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua ialah keluargaku, ahli rumahku. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, jangan sampai kau kecewakan atau meremehkan. Saya peringatkan kamu dengan nama Allah, supaya berlaku baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim.

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua. Ya, sehingga pagi ini kita masih bisa bersua dalam program sajian tausiah Mutiara Pagi bersama saya rekan siaran Pak Adil ditemani rekan Aidil. Untuk Anda pendengar, kita akan mengulas satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu agama di kepala dan agama di hati, bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting RRI, Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINC Samarinda. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Er.
0: Alhamdulillah, ya, kita masih bisa bersumpah pada pagi hari ini. Pak Ustadz sehat ya, Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui ya, seringkali kita menjumpai seorang yang sangat memahami ajaran agama, mampu menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis, bahkan pasti berdiskusi tentang berbagai persoalan keislaman. Namun di sisi lain pendengar, kita juga melihat bahwa pengetahuan tersebut belum tentu tercermin dalam akhlak, sikap maupun perilakunya. Nah, sebaliknya ada pula orang yang ilmunya sederhana tetapi memiliki hati yang lembut, rendah hati, mudah memaafkan, gemar menolong dan selalu menjaga hubungan baik dengan sesama. Inilah pendengar yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini melalui tema kita, agama di kepala dan agama di hati. Dan untuk Anda pendengar nanti juga dapat berpartisipasi, dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736-566-743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811-5544976. Dan Anda bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi pendengar, kita secara bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sajian tausiah yang menyejukkan kita pada pagi hari ini bersama narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Mustamin Fatah MPD dari UINC Samarinda. Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini, Pak Ustadz, silakan Pak.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ilmu. Sehingga pada hari ini kita masih bisa sharing, berbagi, tentu berbagi tentang kebaikan. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya atau pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kembali kita bertemu di program Mutiara Pagi. Kami dari UINC Samarinda akan menyampaikan tema yang seperti yang dibacakan oleh Pak Adel tadi. Yang pertama adalah bahwa agama di hati, di kepala atau di hati. Maka untuk memulai kajian ini, izinkan saya memulainya dengan satu ilustrasi sederhana. Kita bisa membayangkan ada dua orang yang sama-sama mengetahui tentang madu. Orang pertama adalah seorang ahli kimia. Mungkin dia lulusan satu perguruan tinggi dengan jurusan kimia misalnya. Lulusan kimia ini, ahli kimia ini, dia bisa menjelaskan komposisi madu, kandungan glukosanya, kandungan fruktosanya, atau kandungan nektar yang terkandung di madu itu. Bahkan dia mampu menjelaskan secara detail manfaat kesehatan yang terkandung di dalam madu. Bukan hanya itu, bahkan dia mungkin bisa menjelaskan proses pembentukan, kenapa bisa terbentuk menjadi satu cairan yang kental dan rasa manis tetapi tidak punya efek seperti gula pada umumnya. Itu dijelaskan secara ilmiah. Kesimpulannya adalah dia adalah orang pertama, ini adalah pengetahuannya sangat luas. Tapi ada juga orang yang kedua, dia tidak mampu atau tidak bisa menjelaskan semua itu. Dia tidak paham kandungan madu itu, ada nektarnya, ada fruktosanya, ada glukosanya dan sebagainya. Ya. Tetapi ia pernah mencicipi, ia pernah meminum madu itu. Ketika ditanya bagaimana rasanya madu, ia hanya bisa mengatakan satu kata, rasanya manis. Ya, rasanya manis. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada kita semua ini, kita ajukan pertanyaan, siapakah yang benar-benar mengetahui rasa madu itu? Ya, ahli kimia tahu tentang madu, ya, tahu tentang madu, tetapi orang yang mencicipi madu itu tadi tentu tahu rasanya madu. Kedua-duanya saling memiliki pengetahuan, tetapi kualitasnya berbeda. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka seringkali agama kita seperti pengetahuan ahli kimia tentang madu. Ya, disampaikan tadi oleh host kita, kita bisa menjelaskan dalil, ya, menghafal ayat-ayat secara akurat bahwa hukum satu persoalan kita sebutkan ayatnya seperti ini, hadisnya begini, pendapat ulama seperti

kita masuk pada pertanyaan kepada kita semua, apakah ilmu itu sudah kita rasakan dalam hati? Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, minggu lalu kita bicara tentang mengapa ilmu itu tidak selalu berjalan seiring atau tidak berbanding lurus dengan perubahan sikap. Ya, maka hari ini kita akan bicara tentang agama di kepala dan agama di hati. Kalau kita sebutkan agama di kepala, tentu bukan sesuatu yang negatif, bukan hal yang buruk. Justru itu memang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Buka betapa banyak teks-teks agama kita, baik ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki ilmu. Belajarlah, ya, sekolahlah, berkuliahlah, ngajilah, prinsipnya. Ya. Artinya bahwa ilmu itu sebuah keniscayaan di dalam Islam. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa Islam itu tidak memisahkan antara iman dengan ilmu, atau tidak memisahkan antara misalkan iman dari ilmu. Dalam ayat Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Ya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini menunjukkan bagaimana urutan, bahwa ilmu dulu baru iman. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Artinya bahwa iman harus dibangun di atas pengetahuan. Tapi harus dipahami bahwa pengetahuan itu hanyalah pintu, hanyalah madkhal, jalan lewat untuk masuk, approach, ya, bahasanya anak gaul kita. Pendekatan, kita mau lewat mana, disitulah yang disebut dengan ilmu. Ya, ilmu itu bukan tujuan. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, tujuan pendidikan Islam adalah bagaimana menghadirkan ilmu yang menghidupkan hati. Oleh karenanya, maka Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang mengetahui, tetapi jauh daripada itu, puncak pencapaian seseorang yang berilmu itu adalah khasyah. Ya, khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu takut. Bukan takut dari sesuatu tempat yang seram, bukan takut dari suatu kondisi yang memang menakutkan. Tapi khasyah itu kaitannya dengan posisi dia di hadapan Allah. Khasyah itu adalah ketika seseorang itu menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya ciri-cirinya itu adalah ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati itu menggetar, hati tersentak. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayatnya dibacakan, zadatuhum imana, iman bertambah. Dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah kita menangis, setidaknya kita khusyuk, setidaknya kita tersentuh, emosional kita itu terbawa oleh alunan bacaan-bacaan qari, terutama pada orang yang suaranya bagus. Okelah, kita mungkin mudah tersentuh, kita mungkin mudah terbawa suasana ketika yang membacakan itu qari-qari yang terkenal, suaranya yang begitu merdu. Ya, memang seperti itu adanya. Tetapi pernahkah kita misalnya tersentuh mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran karena kita paham artinya?

lalu kita terbawa dalam suasana itu. Ya. Yang pertama boleh jadi memang karena Al-Quran itu mengandung seni yang luar biasa. Boleh jadi yang pertama, tetapi kita jangan berhenti pada tahap pertama. Tersentuh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya karena suaranya bagus. Ya, suaranya bagus, yang membaca bagus. Tapi kita tidak pernah tersentuh ketika mendengarkan ayat karena maknanya, atau setidaknya ketika kita membaca Al-Quran dan mengetahui terjemahannya. Ya, kita tidak tersentuh karena memahami maknanya. Dan apakah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan oleh orang, maka iman kita bertambah? Itu semua menjadi pertanyaan pada kita. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar Pak Adil, saya

0: pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita berdiri dalam sholat, kita benar-benar rasa sedang menghadap Allah atau belum? Ketika kita berdoa, apakah merasakan bahwa hanya Allah tempat bergantung, hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita? Tatkala Allah mengabulkan doa kita, apakah kita pasti bisa bersyukur? Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita atau menunda untuk mengabulkan doa kita, apakah kemudian pada saat itu tidak membuat kita kemudian meragukan akan kasih sayang Allah kepada kita? Nah, agama di kepala itu, ya, itu membuat kita mengetahui Allah. Tapi agama di hati membuat kita mengenal Allah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah. Ya, dalam ungkapan lain, ketika agama adanya di kepala, maka kita bisa melahirkan, menghasilkan jawaban-jawaban dari sekian pertanyaan yang sulit sekalipun. Tetapi ketika agama di hati, maka yang terjadi adalah lahirnya ketundukan, ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam itu bukan memperbanyak informasi tentang Allah, ya, tetapi mengantarkan manusia kepada satu fase yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan baik. Ya. Mengenal Allah itu adalah dengan pengenalan yang melahirkan cinta kepada Allah, melahirkan mahabbah, kemudian melahirkan khasyah atau rasa takut, melahirkan raja atau harapan, ketenangan, tumaknina, dan akhlak yang mulia. Maka kaum muslimin, mari kita coba kembali merenungkan pertanyaan yang mendasar. Sejauh ini apakah kita baru mengenal Allah, atau kita sudah mulai, apakah kita selama ini baru mengetahui tentang Allah, atau kita sudah mengenalnya? Makanya kita di dalam teori pendidikan modern itu ada yang dikenal dengan religious knowledge, pengetahuan agama, dan ada yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama. Pertama, yang disebut dengan pengetahuan agama itu adalah ketika seseorang muslim ini, ya, tahu tentang hukum-hukum fikih, ayat-ayat Al-Quran, bisa menyebutkan dalil sebagaimana yang saya kami sebutkan tadi, hadis, bahkan hafal sekian ratus hadis, kan ribuan, mungkin ribuan, sejarah Islam dia paham, bahkan dia kemudian menjadi narasumber pada seminar-seminar tentang sejarah Islam. Dia bisa memetakan antara zaman kemajuan, zaman kemunduran, dan sebagainya. Bahkan dia paham sampai kepada kaidah-kaidah fikih dan sebagainya. Kita sadari bahwa memang itu penting, tapi masih ada wilayah yang harus kita ketahui. Ya. Bukan hanya pada pengetahuan agama, tetapi yang lebih penting dari itu adalah pengenalan agama. Apa yang disebut dengan religious experience atau pengalaman agama? Pengalaman agama itu adalah ketika ajaran itu benar-benar dialami. Kita tidak sekedar mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun, tapi kita pernah merasakan ketika kita membaca istighfar, tidak hanya di lisan saja, tapi kita merasa nyaman, merasa tenang ketika membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tidak sekedar mengetahui bahwa doa kita dikabulkan, tapi memang kita benar-benar merasakan, mengalami pertolongan Allah. Pada suatu ketika misalnya, kita tiba-tiba kok mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Disitulah kita merasakan atau mengalami agama itu yang sebenarnya. Di dalam ayat Al-Quran memang Allah menjanjikan kepada kita mayattaqillah yaj'allahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu makhraja, Allah akan membukakan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari sisi mana yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia duga-duga. Boleh jadi suatu ketika atau pernah kita mengalami sesuatu, kita menghadapi masalah yang kalau secara logika mungkin kita tidak bisa lolos dari situ, tapi ternyata pada saatnya pertolongan Allah datang. Itu yang disebut dengan mengalami agar. Tentu untuk mencapai pada tahap itu bukan sesuatu yang secara tiba-tiba instan. Dia akan merupakan apa ya, akumulasi dari sekian kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ungkapan yang lain bahwa kita tidak sekedar tahu tentang makna tawakal, tapi pernah atau setidaknya ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, lalu bagaimana Allah membukakan jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Itu tadi itu dua hal yang Allah janjikan. Wa yarzuqu, apa namanya, yang pertama adalah ya ja'allahu makhraja, dan yang kedua adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu kaum muslimin, pengalaman beragama itu bukan pengalaman yang lepas dari Al-Quran maupun Sunnah. Ini justru merupakan buah dari ilmu yang kita amalkan sehari-hari dengan ikhlas dan menghadirkan sikap kedekatan diri, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam Al-Quran itu kita mengenal tingkatan ilmu itu. Di mana posisi kita? Ya. Apakah posisi dasar, menengah, atau sudah posisi paling puncak? Ya. Ada tiga istilah yang dikenalkan dalam Al-Quran tentang ilmu. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan yang lahir dari karena kita mengetahui informasi itu ada. Ya. Saya yakin ada sosok ini karena ada yang memberitahu kepada saya tahu adanya surga dan neraka karena Allah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Itu namanya ilmu yakin, dan ini adalah harus ada fondasi utama dalam keimanan kita. Kita melihat misalnya di dalam Al-Quran surat Takatsur, ya khususnya di ayat 5 kita melihat alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun summa kala sawfa ta'lam kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak jika kamu mengetahui dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang kita ketahui karena informasi yang kita terima. Ya. Kita belum pernah melihatnya, kita apalagi belum pernah merasakan. Lalu ketika kita menginjak kepada yang kedua, tingkatan ilmu kedua itu adalah yang disebut dengan ainul yakin. Ini kita yakin karena menyaksikan. Kita yakin karena menyaksikan. Misalnya kebetulan di Ponorogo itu ada satu danau yang adanya di atas gunung. Ya, kalau kita belum pernah menyaksikan, mungkin baru sebatas ilmu yakin. Tapi yang sudah pernah menyaksikan, oh ternyata ada di situ tuh memang semacam danau besar dan posisinya di ketinggian berapa gitu. Itu namanya ainul yakin karena sudah menyaksikan. Di dalam surat At-Takatsur juga disebutkan kalau ta'lamuna ilmal yakin tsumma la taruna ainul yakin. Jadi kemudian engkau melihat, engkau benar-benar akan melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepala sendiri. Ya. Ibaratnya kalau dulu kita apa namanya, ketika kita berada di perkampungan atau di daerah dataran yang jauh dari laut, kita hanya tahu tentang laut tapi kita belum pernah menyaksikan. Nah, ketika kita ke pantai misalnya, tahu oh ternyata di lautan seperti ini karena kita sudah berada di tepi laut. Nah, itu namanya ainul yakin. Sumalatarauna ainul yakin. Lalu yang ketiga adalah ini hakul yakin. Ini keyakinan yang telah menjadi pengalaman. Ya. Inilah puncak dari semua itu. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah itu disebutkan, ya, sesungguhnya ini benar-benar adalah hakul yakin. Dahulah wal hakul yakin. Dahulah hakul yakin. Oleh karena itu kaum muslimin, para ulama itu, yang ilustrasi yang madu yang saya sampaikan di awal itu adalah ilmu yakin itu seperti seorang ahli kimia itu tahu tentang madu itu manis. Tahu saja karena memang dia paham teorinya. Ahli yakin itu melihat, melihat juga madu itu seperti apa, dan hakul yakin seperti mencicipi madu. Orang yang telah merasakan itu tidak lagi membutuhkan argumentasi. Untuk apa kau menjelaskan begini teorinya kalau sholat itu mau khusyuk begini? Ya, kita tidak perlu lagi kalau sudah sampai pada mengalami agama. Ya. Kamu baca zikir 10 kali, 20 kali, baca ini, maka hatimu tenang. Enggak perlu lagi teori itu. Kenapa? Karena kita sudah mengamalkan, kita sudah mengalami. Ya, jadi hakul yakin itu tidak perlu lagi teori. Tidak perlu lagi argumentasi. Begitu pula iman kita. Ada orang yang mengetahui Allah itu melalui dalil. Kita tahu Allah itu karena dalil dari Al-Quran maupun hadis dan perkataan para ulama. Tapi ada juga orang yang menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta, melihat keajaiban-keajaiban yang ada, gunung-gunung seperti itu kok bisa bertahan dan sebagainya. Ada juga orang yang merasakan kehadirannya dalam setiap langkah hidupnya. Inilah puncak dari pendidikan agama itu, terutama pendidikan agama Islam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat, ini masih ada waktu sedikit, hubungan antara pendidikan Islam dan pengalaman agama atau pengalaman beragama. Bahwa tujuan pendidikan Islam tentu bukan sekedar memenuhi ingatan kita sekian banyak setumpuk ilmu, sekian banyak ilmu dengan apa, dengan dalil. Bukan juga ya, kalau di sekolah itu bukan juga pendidikan itu tidak harus selesainya silabus kurikulum itu ya, sekian banyak itu yang harus kita kuasai. Pendidikan Islam itu adalah untuk apa? Bertujuan melahirkan manusia yang ketika mendengarkan ayat Allah itu menjadi lebih rendah hati. Ya, ketika mengetahui hukum Allah itu menjadi lebih taat. Menghadapi ujian hidup menjadi lebih yakin kepadanya. Lebih sabar. Ketika mendapatkan rezeki lebih bersyukur. Ya, disinilah kemudian pentingnya kita tadabur ya. Selalu merenung, tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Dengan cara apa? Dengan cara amalan-amalan tertentu. Melatih hati kita supaya tidak tamak. Melatih hati kita supaya tidak hasad ya, iri dengki. Melatih hati kita supaya selalu merasa cukup. Kenapa? Karena rusaknya negeri itu ketika manusia itu tidak pernah merasa cukup siapapun ya, siapapun. Tindakan koruptif itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak punya uang, tapi orang yang kaya ketika menduduki jabatan dan punya kesempatan. Apakah dia kekurangan uang? Tidak ya. Mereka justru berlebihan karena mau lebih-lebih dan terus lebih ya. Kita butuh keteladanan. Kita butuh pembiasaan amal. Dan di tidak kalah penting juga kita butuh lingkungan yang baik. Bagaimana bisa membentuk pribadi kita menjadi orang yang senantiasa mengalami agama atau beribadah kalau lingkungan kita tidak mendukung itu. Ya, kita mau jujur di lingkungan yang tidak jujur. Ya, seorang pegawai negeri misalnya, bagaimana kita mau jujur di lingkungan yang sama-sama tidak jujur? Justru disitulah kelebihannya. Kalau kita jujur di tengah-tengah orang jujur, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur, nah itu yang luar biasa. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Maka tadabbur, tazkiyah, keteladanan atau uswah, pembiasaan amal, lingkungan yang baik, semua itu bukan pelengkap pendidikan, tapi apa, bagian dari proses agar ilmu turun dari kepala menuju hati. Inilah kuncinya. Jadi ilmu itu memang awalnya di kepala kita, tapi mari kita berusaha melakukan stimulasi agar ilmu itu nanti masuknya ke hati. Ya, tidak sekedar hafal banyak teori, tahu argumentasi, tetapi menyadari betapa ilmu itu melahirkan seorang yang kemudian khusyah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pengantar dari saya cukup di sini, saya kembalikan kepada Bapak Adel.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang menyejukkan pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini terkait tema kita yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Mustamin Pata, MPD dari UINSI Samarinda. Agama di kepala dan agama di hati. Dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566 743495, serta di jalur WhatsApp 0811 554 4976, atau juga melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kita jeda sejenak, tetap bersama kami. Allah memegang nyawa seseorang pada saat

0: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah Al-An'am ayat 151.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, 2 jalur telepon kami sudah buka untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing bersama narasumber kita. Dan tampaknya sudah ada yang menunggu Pak Ustadz, kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum RRI.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said Samarinda, silakan Pak Daud.
3: Mau nanya ini Pak Ustadz.
2: Volume radionya bisa diturunkan Pak supaya jelas suaranya Pak.
3: Oh ya. Lagi marah di tanah air kita ini tentang
2: gimana,
3: nikah batin ini. Tentang nikah batin ini. Ya. Kalau kita lihat juga program pemerintah di tanah air juga melalui Kementerian Agama, tak bisa dikawal itu malah mesti yang tak dibayar itu. Dan termasuk masyarakat itu teman-teman dengan ini ikan ikan batin ini, okay? Mau dari aliran mana yang memusuhi bahwa ikan batin itu tapi ya.
2: Pak Daud, sedikit suaranya agak kurang jelas ini suaranya Pak Daud, kurang jelas suaranya.
3: Oh iya, saya mau ikan kalau begini boleh.
2: Ya seperti ini, okay, silakan.
3: Ulang lagi, soal begini proses tentang maraknya nikah batin di tanah air ini ya.
2: Okay.
3: Kalau kita lihat program pemerintah melalui Kementerian Agama, jelasnya nikah di KUA itu 0 rupiah nggak dibayar itu proses. Tapi masyarakat itu senang dengan nikah batin ini prosesnya. Misal dari aliran apa yang membuatkan nikah batin ini, bahwa kognisi kita isi nikah batin sampai di surga ya.
2: Okay.
3: Tapi tidak perlu lihat juga hak-hak istri itu, saya anak itu tuh, kan banyak yang kita nonton kayak di media-media elektronik ya, kalau suaminya meninggal yang menentuk haknya itu kan untuk warisan apa tuh, kalau nikah di bawah tahun nggak dapat itu kan, yang resmi ya, kalau dia beli motor itu mesti ada buku PBKB nya kan, kembali hak kita itu ada di kendaraan ini, ya. Maka saya enggak ini juga kan ya. Aliran-aliran yang mana ini yang menghembuskan ini di tanah air bahwa kemudian bisa batin itu sampai di surga itu terjamin ya. Kalau lihat program pemerintah juga banyak juga kan nikahnya di KUA itu 0 rupiah yang gak dibayar itu dulu. Coba dijelaskan supaya masyarakat juga kita ini akan MUI Kalimantan Timur ini mengeluarkan fatwanya bahwa nikah batin itu haram ya padahal ini mungkin lebih jelas lagi tentang nikah batin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di Jalan M Said. Ya mungkin apakah ada kaitannya dengan tema kita? Ya nanti bisa ditanggapi oleh narasumber kita Bapak Ustadz Mustamin Patah. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
2: Siap Pak Nano, silakan Bapak.
4: Oke, siap Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya Ustaz, seperti yang diuraikan Ustaz itu berkaitan dengan ilmu, ya. Sepertinya masih, ya salah satu yang disinggung Ustaz itu korupsi. Orang korupsi sebenarnya kan tidak kekurangan gitu. Cuma sebenarnya kan punya ilmu juga itu Ustaz. Cuma kira-kira ilmu apa yang dipunya itu? Ya terbukanya korupsi aja. Termasuk tentu orang yang berkorupsi itu kan yang punya kewenangan lah, punya kekuasaan. Ya termasuk kebijaksanaannya itu kan kadang juga nggak sesuai dengan ilmunya begitu. Jadi gimana kira-kira penjelasannya Ustadz gitu ya. Barang lain ya Mas Fadil. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Sudah ada dua Pak Ustadz untuk penanya kita. Kita coba kita tanggapi dulu ini mengenai nikah batin katanya yang disoroti oleh Pak Daud yang ada di Samarinda, padahal pemerintah sudah memfasilitasi adanya nikah gratis di KUA katanya tadi. Nah kalau misalnya nikah batin ini kan tentu hak-hak istri, anak ini seperti apa, karena tentu mereka tidak akan mendapatkan warisan dalam hal ini. Ini yang pertama, Pak Ustadz, bisa ditanggapi dulu. Mungkin ada kaitannya dengan tema kita pada pagi hari. Silakan, Pak.
5: Ya, baik. Pertama adalah masalah nikah batin. Yeah. Memang tema di antara tema kita itu adalah ibadah zahiriyah dan ibadah batiniyah, tetapi nikah batin itu tidak sama sekali berkaitan dengan ibadah batiniyah. Sesungguhnya istilah nikah batin itu hanya istilah yang menurut saya itu dibuat-buat sebenarnya, yaitu lebih kepada modus manipulasi satu kondisi, memanipulasi seseorang untuk niat-niat atau kejahatan-kejahatan tertentu. Dulu saya ketika masih remaja atau apa itu, saya mendengarkan di kalangan orang tua, terutama pengamal-pengamal tarekat itu, ada juga memang namanya nikah batin, tetapi itu bukan nikah batin seperti yang digambarkan pada waktu tadi. Nikah batin pada waktu itu adalah orang yang sudah menikah secara sah, dicatat, tapi menurut dia itu belum sah karena hanya lewat mulut saja, saya nikahkan, saya terima nikahnya, hanya seperti itu. Menurut dia tak ada amalan khusus lagi. Nah, kalau itu kan itu lebih menguatkan. Tapi kalau kasus yang sekarang ini kita bicara tentang hukum, tidak ada dalam struktur hukum Islam maupun hukum positif kita yang melegalkan namanya nikah batin, hanya dengan cara-cara tertentu atau satu kata, satu kalimat, atau bahkan mungkin ya saya dengar itu kesalaman saja sudah cukup ya. Saya kira itu, jadi tidak ada dalam hukum Islam. Kita bisa menyamakan dengan istilah nikah mut'ah bagi kalangan Syiah, ya beda ya. Tentu berbeda, karena nikah batin itu tidak ada bentuk rukun formalnya apa. Nah, kalau meskipun nikah mut'ah itu ada diharamkan oleh mayoritas ulama, tapi tetap tentu mazhab Sunni ya, tapi tetap punya aturan, tata aturan sendiri ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada dalam Islam istilah nikah batin, karena kita sudah jelas tata cara bahkan nikah yang sah. Dan itu ya seperti yang disampaikan Pak Daud tadi adalah yang disediakan oleh Kementerian Agama bagi KUA
2: gratis ya, Ustaz.
5: Ya, tapi karena bukan itu modusnya, bukan karena ketiadaan biaya nikah batin, tapi ada hal yang lain. Saya kira ya cukup saya kira untuk baik. Itu mari kita sadar sama-sama bahwa memang sering terjadi penyimpangan di kalangan kita ya, di kalangan masyarakat terkait dengan hukum-hukum tertentu. Yang kedua adalah dari Pak Nano, ya memang bahwa orang yang melakukan tindakan koruptif itu bukan orang yang kekurangan. Justru orang yang kekurangan itu biasanya ya lebih arif, lebih ini. Tapi ketika sudah berada di lingkungan itu, maka biasanya orang sulit untuk menghindari. Jadi saya katakan tadi, kalau kita jujur amanah di tengah orang-orang amanah itu biasa ya, karena memang tidak ada kondisi yang membuat kita untuk tergoda melakukan itu. Tapi ketika kita mampu bersikap amanah ya, mau miskin kah, mau kaya kah, kita ketika berada di lokasi yang di situ tuh kok tidak amanah, tidak jujur orangnya, dan kita bisa bersikap jujur, nah itu yang luar biasa ya, memang. Dan itu tidak banyak orang yang bisa bersikap demikian, menempuh jalur sikap seperti itu. Ibaratnya itu melawan mainstream. Kalau orang pada korupsi, kenapa kita tidak korupsi? Nah itu salah. Tapi biarkan orang pada korupsi, kita tetap makan apa yang seharusnya kita makan. Kita ambil apa yang seharusnya kita ambil. Kita jangan berpikir memakan atau mengambil yang bukan hak kita. Kenapa? Karena itu berbahaya. Sekecil apapun itu akan diminta pertanggungjawaban. Mengapa orang demikian melakukan itu? Karena kalau sudah berada di kondisi itu, dia tidak ingat lagi tentang balasan di akhirat. Yang dia ingat itu bagaimana hedonistiknya itu bisa terpenuhi. sikap serakahnya itu bisa terpenuhi. Ya, kita lihat yang ya sekarang bukan lagi masyarakat biasa, misalnya para beberapa pejabat oknum, ya, ya oknum bukan institusi, pejabat melakukan tindakan yang luar biasa, apa yang mengherankan, luar biasa, menghentak hati kita semua. Kok bisa ya, sementara di sisi di luar sana masyarakat kita itu masih kesulitan mencari untuk makan sehari-hari, tapi orang di sana seenaknya menyembunyikan, menilap uang sebegitu. Aduh, begitu masih. Ya, mari kita berharap, berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini diberikan sosok-sosok pemimpin yang jujur, ya, penegak hukum yang memang amanah dan tidak ada pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif itu. Amin. Saya kira itu, Pak Adel.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Demikian untuk Pak Nano dan juga untuk Pak Daud. Nah, di jalur WhatsApp Pak Ustadz ada Pak Jumeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya itu juga mungkin juga mengandung satu modus, mungkin ya ini istri kedua, ketiga atau seterusnya. Itu biasa terjadi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Begitu Pak Jumeri, mungkin jika masih ada yang kurang Pak Jumeri bisa dilanjut di WA-nya ya. Baik Pak Ustadz, ini menarik tadi juga, ini masih terkait dengan pertanyaannya Pak Nano tadi Pak Ustadz, karena tadi disebutkan oleh Pak Nano sudah punya ilmu dan sudah punya uang, sudah banyak harta, tapi katanya masih banyak korupsi. Nah, keterkaitannya dalam hal ini Pak Ustadz yang saya maksud, mengapa ilmu agama memang yang banyak dipelajari terkadang ini belum mampu mengubah akhlak seseorang, yang termasuk seperti yang disampaikan Pak Nano tadi. Kira-kira apa yang menjadi penghalangnya nih Pak Ustadz?
0: Ya, baik, sebenarnya bukan hanya khusus ilmu agama, ilmu apapun, yang jelas orang berilmu, mengapa orang yang tinggi ilmunya tidak berbanding lurus dengan sikapnya? Ya, itu tadi kenapa ya, hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk memiliki, ya, karena ukuran kita sekarang keberhasilan seseorang itu diukur dari seberapa banyak kekayaan yang dia miliki, seberapa mewah rumah, mobil yang dia punya, berapa banyak kekuasaannya, harta bendanya, ya itu menjadi ukuran Pak, bukan integritas. Yang memang celakanya kita adalah bahwa jarang sekali atau sangat sedikit para pemimpin kita yang punya integritas yang baik, punya tanggung jawab yang baik, baik kepada penamaan negara, kepada tugasnya sendiri maupun kepada semuanya. Artinya bahwa ketika dia melakukan tindakan koruptif itu, tidak, itu mereka tidak merasa bahwa ini adalah mengambil haknya rakyat yang seharusnya diberikan dibagikan kepada mereka, tapi dia merasa bahwa ini hak saya. Padahal ya misalnya seorang pejabat PNS sudah digajikan cukup itu, ketika misalnya melakukan sesuatu pekerjaan, memutuskan satu perkara, kan memang itu tugasnya, kenapa mesti masih mencari yang lebih besar lagi? Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kenapa mesti ilmu itu ya. Jadi tapi ini, jadi kalau dalam perspektif Islam, itulah tadi yang disebutkan bahwa ilmu itu hanya memang masuknya di kepala, di otak, tidak turun ke hati. Beribadah itu di, ya di luar-luarnya saja. Ya mohon maaf, bukan berarti semua orang, tapi ada oknum tertentu, terutama yang pelaku-pelaku kejahatan ini. Jadi ibadah itu seolah-olah ya apa istilahnya,
1: formalitas saja, gitu ya.
0: Formalitas, formalitas. Ya tadi itu karena kita berorientasi hanya menggugurkan kewajiban, tetapi tidak berusaha mengalami, menghayati, kemudian ya secara melakukan berusaha sholat itu secara khusyuk. Ya tidak terlalu mementingkan aspek batinnya di dalam sholat, tidak berusaha menghadirkan Allah di dalam hati atau menghadirkan hati di dalam ibadahnya itu. Ya, saya kira itu Pak Fadel. Jadi sholat ibadah tidak berimplikasi kepada praktik kehidupan sehari-hari ya, yang terjadi.
1: Di jalur WhatsApp masih ada hamba Allah Pak Ustadz di Kota Raja Tenggarong bertanya, Pak Ustadz kira-kira ada enggak amalan Pak Ustadz agar kita bisa menghadapi godaan-godaan untuk berbuat curang dan melanggar nilai-nilai agama? Apa amalannya Pak Ustadz? Mohon dari hamba Allah dari Kota Raja Tenggarong Pak Ustadz.
0: Ya semua kita punya kondisi yang sama, siapapun kita ya, Ibu, Ibu atau Bapak. Ketika manusia, masih manusia kita ya, pasti kemudian akan menghadapi godaan untuk itu. Ada gak amalan-amalan untuk itu? Ya mari kita belajar untuk qanaah, bersikap puas, bersyukur. Ini apa yang Allah berikan? Alhamdulillah, sejauh saya masih bisa makan, sejauh saya masih bisa ibadah, anak-anak saya juga tidak kemudian melakukan kriminal, taat kepada orang tua, syukur. Itu kita bersyukur sekali, dan kita sehat. Kenapa? Karena dalam agama itu Nabi mengajarkan kita, kepada kita, bahwa kita makan, kita minum itu tujuannya apa? Adalah menguatkan otot kita itu untuk ibadah sebenarnya.

0: minum pun dibatasi kan. Sampai Nabi mengatakan begini, tidak ada satu wadah yang paling buruk kecuali lambung yang diisi penuh makanan. Nah, itu sebenarnya adalah untuk apa? Kalau memang harus diisi, maka Nabi mengatakan dibagi tiga, ya sepertiga untuk yang padat makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk napas. Sisanya apa? Ya, sisanya ya untuk rehat, untuk napas, untuk ibadah dan sebagainya. Untuk apa? Karena makanan itu selalu, banyak sekali hadis yang disebutkan bahwa sekedar menguatkan tulang-tulang kita untuk ibadah kepada Allah. Tapi beda kondisinya sekarang. Beda kondisinya sekarang bahwa orang tidak lagi bicara tentang kalau sudah kenyang cukup, tidak. Tapi ada sisi-sisi lain yang kemewahan yang ini, kemewahan-kemewahan yang dicari dan sebagainya. Nah, secara khusus amalan itu tidak ada. Yang penting kita jangan mudah silau oleh pandangan, pemandangan yang indah bagi kita ya, yang sifatnya dunia. Jangan mudah silau. Itu saja sebenarnya.
1: Apalagi
0: yang paling melihat, penting
1: melihat cukup tetangga ya Pak Ustadz ya. Punya ini
0: ya, tetangga,
1: jangan tergoda gitu ya Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz,
0: iya.
1: Di jalur WhatsApp berikutnya masih ada dua Pak Ustadz, dari Pak Joni di Kota Raja Tenggarong juga bergabung. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah berdiskusi sama teman yang berguru kepada seseorang bahwa kalau kita tidak mengenal Allah, maka sholat kita menjadi syirik, riya, tamak dan munafik. Apakah ini benar? Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Joni di Tenggarong, Kota Raja. Dan satu lagi nih, nanti ada dengan siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita kredit barang dan setiap bayar nggak tepat waktu berakibat denda. Akhirnya barang kita ditarik. Apakah kalau kita nggak bayar sisa dendanya, nggak diselesaikan, akan kita pertanggungjawabkan padahal barangnya ditarik atau diambil kembali? Terima kasih. Ini dengan siapa nih? Nggak ada. Revi Zema, Muhammad Revi Zema. Oke, bisa ditanggapi yang pertama Pak Ustadz dari Pak Joni tadi Pak?
0: Iya. Ya ini masalah ma'rifatullah ya. Memang ada buku kecil itu sebenarnya ya. Jadi tulisannya Imam Al-Ghazali, itu namanya Kimia Usahadah. Kimia Usahadah itu artinya gini, resep ramuan kebahagiaan. Tapi tentu bukan ramuan kebahagiaan rumah tangga ya. Ramuan kebahagiaan dalam arti ya, bagaimana kebahagiaan diri kita di dunia dan di akhirat. Memang ada satu ungkapan yang mengatakan begini, bahwa ketika engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan mengenal Allah. Atau bahasanya man arafa nafsahu wa kana arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia sebenarnya mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Tentu ya ungkapan begini sebenarnya juga agak rawan kalau kita sampaikan dalam waktu yang singkat, karena memang perlu penjelasan yang lebih ini. Ya saya sarankan Bapak yang kemudian mendengarkan ucapan teman itu, tolong ditelusuri. Jangan sampai kemudian ucapannya itu hanya itu saja yang didengarkan, bahwa ketika tidak mengenal Tuhan maka ibadah kita itu bisa bersifat riya. Riya itu tidak hanya karena tidak mengenal Tuhan ya, tidak mengenal Allah, tapi banyak faktor yang lain yang bisa menyebabkan. Yang intinya bahwa bicara tentang konsep ma'rifatullah itu sangat-sangat luas Bapak, jadi perlu waktu yang agak panjang supaya bisa kita menjelaskan dengan hati-hati, karena ya bisa disalahpahami seperti itu.
1: Baik, dari satu lagi tadi Pak Ustadz, dari Muhammad siapa tadi? Muhammad Revi Jema. Ya ini katanya punya kredit barang tapi nggak bayar, nggak tepat waktu, akhirnya ditarik. Dan setelah ditarik, apakah masih kita harus bayar Pak Ustadz dendanya karena barangnya juga sudah diambil kembali? Ini yang ditanyakan oleh Muhammad Revi Jema.
0: Iya, kalau itu ditanya kepada kepada saya, tentu ini kembalikan kepada perjanjian dengan krediturnya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Karena itu biasanya tergantung kesepakatan di awal ya, kesepakatan di awal. Kalau saya sih harusnya tidak bayar lagi karena barangnya sudah ditarik.
1: Barangnya sudah dibayar.
0: Tapi biasanya, biasanya perusahaan sudah punya hitung-hitungan. Kalau saya tarik barang ini, saya masih harus menuntut kepada nasabah sekian. Karena kalau enggak ya, maka keuntungan saya tidak mencapai target. Biasanya begitu. Nah, tapi seharusnya kalau saya sih, menurut saya tidak perlu. Karena apa? Karena itu sudah barangnya sudah kembali, sudah diambil kembali. Dan kalau kita sudah membayar sekian kali itu, pasti sudah ada untungnya sebenarnya perusahaan itu. Cuma ya mereka kan tidak mau untung sedikit, pasti maunya banyak.
1: Jadi mungkin ya, lebih hati-hati ya Pak Ustaz, di awal bikin perjanjian ya, dulu ya, gitu ya Pak Ustaz ya.
0: Dan perjanjian.
1: Baik, baik. Maksudnya dipertanggungjawabkan di akhirat Pak Ustaz. Ini ternyata ini susul ini WA-nya Pak Ustaz.
0: Oh, ya ya ya. Nah ini masalah Pak, jadi hati-hati memang dengan termasuk kredit itu kan juga masuk kategori hutang.
1: Iya.
0: Kita memang berjanji, berkomitmen untuk membayar, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa penghasilan kita akan selalu ada standby setiap saat diperlukan membayar utang. Nah, ya apapun itu, kalau memang bentuknya masih utang, kita harus bertanggungjawabkan. Makanya ketika orang meninggal itu, selalu saja bagi penyelenggara kematian itu selalu mengumumkan bagi siapa yang memiliki hubungan hutang piutang dengan almarhum, maka diserahkan kepada saya. Kenapa? Karena itu dipesankan kepada Nabi, hati-hati sekali dengan hutang itu, akan tergadai dengan hutang kita itu di akhirat. Kebaikan-kebaikan kita akan dibayarkan ketika kita punya hutang. Nah, terkait dengan itu, maka ya tadi kembali kepada hukum di dunia ini Bapak. Kalau perjanjiannya memang dengan pihak itu, maka ketika di tengah jalan putus, belum nggak bisa lalu barang ditarik, maka Bapak masih harus membayar tunggakan itu, maka itu perjanjiannya Pak. Tapi kalau tidak ada perjanjian itu, dan kita bisa melihat sendiri bahwa memang sebenarnya modal harga barang itu sudah selayaknya seperti itu, ya itu sudah tidak termasuk utang yang dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, intinya jika ingin meminjam, maka harus punya niat ikhlas, niat komitmen yang betul-betul murni bahwa saya akan membayar utang ini. Saya tidak ada niat untuk kemudian menunggak pembayaran. Kalaupun terjadi ya, itu memang sudah takdir kita, karena memang tidak bisa menentukan setiap saat dibutuhkan kita ada sedia uang untuk membayarnya. Ya, itu saya kira Pak.
1: Artinya komitmen di sini ya Pak Ustadz ya. Baik, komitmen dari Samarinda, karena kita sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini dan sudah ditanggapi semua apa yang ditanyakan oleh para pendengar kita. Kita akan dengarkan kesimpulan dari tausiah kita pada pagi hari sekaligus ditutup dengan doa. Pak Ustadz, silakan Pak.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika selama ini kita lebih sering bertanya berapa kali atau berapa banyak ilmu yang telah saya kumpulkan, yang telah saya kuasai, padahal pertanyaan yang lebih penting itu sebenarnya adalah berapa banyak ilmu yang telah mengubah hati saya. Kita jangan lagi kemudian selalu berorientasi pada berapa banyak disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai kehidupan dunia ini.

0: kesadaran diri kita, maka pendidikan Islam itu mencapai puncaknya ketika ilmu tidak hanya dipahami oleh akal, tetapi juga dihayati oleh hati dan diwujudkan dalam akhlak. Maka kaum muslimin rahimakumullah, judul yang kita angkat hari ini tidak lain adalah agar agama itu tidak hanya berhenti di
1: Anda. Masih bersama 103,4

0: dengan program siar berikutnya. RRI Sendawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Akan menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini di tanggal 5 Agustus kami lansir dari Wikipedia. Saudara pendengar, kami awali di tahun 1278, pengepungan Algeciras demi merebut kota Algeciras di Spanyol yang dikuasai Kesultanan Maroko oleh pasukan kerajaan Kastilia berakhir. Meskipun telah mengepung kota tersebut selama hampir sebulan, pasukan kerajaan Kastilia gagal merebut kota tersebut. Tahun 1824, pasukan Yunani pimpinan Georgios mengalahkan pasukan Kesultanan Ottoman pendengar yang dipimpin Hosrev Pasha dalam pertemuan Samos di dekat Samos, Yunani. Pertempuran itu adalah salah satu perjuangan orang Yunani meraih kemerdekaan dari Kesultanan Ottoman. Tahun 1930, Neil Alden Armstrong lahir di Ohio, Amerika Serikat. Ia lantas dikenal luas sebagai orang yang diklaim NASA kali pertama menginjak kaki di bulan. Armstrong meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2012 karena beberapa penyakit yang ia derita. Tahun 1940, Uni Soviet secara resmi menganeksasi Latvia yang menjadi negara ke-15 bergabung dengan Uni Soviet. Meski demikian, Jerman menyatakan aneksasi Uni Soviet terhadap Latvia itu sudah tidak sah. 1941, pertempuran Smolensk yang melibatkan pasukan Uni Soviet dan pasukan Jerman di Smolensk Rusia berakhir dengan kemenangan Jerman. Pertempuran itu berlangsung sejak 6 Juli tahun yang sama, dan akibat kekalahan itu 300 ribu tentara Uni Soviet ditangkap pasukan Jerman. Selanjutnya, 1944, sedikitnya 1104 tahanan perang asal Jepang berusaha melarikan diri dari penampungan di dekat Crowanut, New South Wales, Australia. Sebanyak 231 tahanan tewas terbunuh, sementara sisanya berhasil ditangkap tentara Australia. Dan saudara pendengar, di tahun 1974, Kajal Mukherjee lahir di Mumbai, India, yang kini dikenal sebagai aktris ternama asal India. Sejak memulai karir aktris pada tahun 1992, Kajol sudah membintangi tak kurang dari 39 judul film layar lebar. Tahun 2003, serangan bom terjadi di Hotel JW Marriott Jakarta, Indonesia. Serangan itu menewaskan 12 orang dan melukai 150 lainnya. Organisasi Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda dituding sebagai otak di balik serangan tersebut. Demikian informasi catatan peristiwa dunia hari ini yang kami lansir dari Wikipedia, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, saudara. Setelah ini kita akan ikuti berita pagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Kebelet nih buang air kecil.
1: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
0: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
1: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
0: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
1: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
3: Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
3: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
4: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda. Jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
3: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Rabu 5 Agustus 2026.
2: Alat ini sudah selesai. Sudah 100% ini. Kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan.
3: Bahwa Polda Saltim dengan aplikasi baru, namanya aplikasi Lembu Suara, bisa melihat langsung secara real time, titik-titik semua.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara sudah rampung 100%. Mulai tahun ini, OIKN juga menyiapkan perpindahan 4.100 ASN secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan reporter IKN Andreas Trisno.
1: Nah, ini sudah selesai 100%. Sudah 100% ini. Kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara telah rampung 100%. Seiring selesainya pembangunan tersebut, Otorita IKN mulai menyiapkan perpindahan 4.100 aparatur sipil negara ASN secara bertahap mulai tahun ini. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, seluruh fasilitas utama di kawasan eksekutif telah siap digunakan, yakni kawasan istana dan kementerian koordinator. Saat ini OIKN terus mengawal pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang sudah dimulai sejak akhir 2025. Selanjutnya, pemerintah memfokuskan perhatian pada proses pemanfaatan gedung serta persiapan perpindahan ASN agar aktivitas pemerintah di Nusantara dapat berjalan secara bertahap. Menurut Basuki, perpindahan ASN yang direncanakan ada sebanyak 16 kementerian lembaga yang dilakukan secara bertahap agar seluruh proses berjalan tertib, termasuk kesiapan hunian, fasilitas pendukung, transportasi, hingga pelayanan dasar bagi pegawai yang akan bertugas di IKN.
1: Ya, kalau ini kita lihat sekarang di Plaza Seremoni, ini eksekutif. Jadi ada kantor presiden, ada kantor-kantor kementerian, ya, ada kantor IKN terus sampai ke sana. Ini sudah selesai. 100% ini.
3: Kalau untuk pemindahan ASN sudah berapa persen?
1: Baru akan dimulai tahun ini yang untuk dari Menpan RB, kami sudah merekomendasikan 16 KL yang prioritas bisa dipindahkan. Itu Perpres 79, itu 4.100 sudah mulai pindah, mulai tahun ini. Kami sudah siap perkantorannya dan hunianya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima saat rapat kerja dengan OIKN menyampaikan dukungan terhadap percepatan operasional IKN meski di tengah efisiensi anggaran. Arya menilai infrastruktur utama kawasan eksekutif yang selesai dibangun bisa segera dimanfaatkan. Apalagi Presiden Prabowo juga menargetkan tahun 2028 IKN akan jadi ibu kota politik Indonesia.
4: Karena dibalik pengakuan Pak Presiden Prabowo bahwa OIKN adalah menjadi ibu kota politik, ini menjadi target 2028 harus bisa terselesaikan.
2: Selain itu, DPR meminta otorita IKN terus memastikan seluruh anggaran pembangunan dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaran pemerintahan di ibu kota baru. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dampak dari El Nino ekstrim. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembuswana yang mendapat apresiasi dari Gubernur. Kita simak laporan Apriani Guntur.
5: Polda Kaltim dengan aplikasi baru namanya aplikasi Lembuswana bisa melihat langsung secara real time titik-titik spot di seluruh Provinsi Kalimantan Timur.
6: Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas dalam menghadapi ancaman siklus iklim ekstrim El Nino. Rapat koordinasi kepala daerah yang fokus pada kesiapan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dalam kesempatan strategis ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembuswana yang mendapat apresiasi dari Gubernur Kaltim Rudi Maskut. Aplikasi ini dirancang khusus untuk memotong birokrasi pelaporan sehingga personil di lapangan dapat langsung memitigasi titik api secara real time sebelum meluas.
5: Polda Kalimantan Timur yang sangat adaptif menginisiasi untuk melaksanakan rapat koordinasi baik itu TNI, Polri, juga termasuk juga BPBD, BKG dan juga Basarnas mengantisipasi berkaitan dengan Karhutla. Satu hari ini yang menjadi sangat spesial bahwa Polda Kaltim dengan aplikasi baru namanya aplikasi Lembuswana bisa melihat langsung secara real time titik-titik spot di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project tidak hanya untuk Kalimantan Timur tapi juga untuk provinsi-provinsi yang lainnya.
6: Melalui rapat koordinasi ini, sinergi dan kolaborasi seluruh Forkopimda di Kaltim serta Kabupaten Kota dapat bersama-sama menjaga alam agar tidak terjadi kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro mengajak semua stakeholder di wilayah Kalimantan Timur maupun elemen masyarakat bahu-membahu dalam menjaga hutan dan tidak membakar lahan.
7: Yakin nggak bahwa tidak ada satu instansi sendiri bisa mengatasi? Mari kita sama-sama bahwa langkah kita melakukan bersama itu tujuan kita bersama, dan kami mengadakan tentunya kita punya kelemahan, kita punya kekuatan, Pemda juga punya kekuatan atau kelemahan, dan kekuatan sama semua ini tentunya kelemahan akan meminta kita ikatkan, dan kami yakin dengan kita sudah punya komitmen dan tentunya kebetulan itu betul-betul komplit apa yang kita lakukan. Dan tadi Pak Bu menyampaikan sudah komit kita semuanya, apalagi dengan aplikasi yang tadi Temu Suwana adalah cara menggunakan perkembangan teknologi.
6: Berdasarkan data aplikasi Lembu Suwana, satelit mendeteksi adanya 236 titik hotspot di Kaltim dengan 23 titik berkategori merah di kawasan Kalimantan Timur, yang terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski demikian, pihak kepolisian memastikan situasi di lapangan hingga saat ini masih terkendali. Inovasi digital ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD dalam menjaga kelestarian ekosistem benua etam dari dampak cuaca ekstrim. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Universitas Mula Warman Samarinda buka suara soal dinamika pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang belakangan menjadi sorotan. Wakil Rektor menegaskan aspirasi mahasiswa harus disampaikan melalui mekanisme resmi dan beretika. Berikut laporan selengkapnya bersama Rizky Multianata.
8: Universitas Mula Warman Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang terjadi saat kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Rektorat menegaskan tetap membuka ruang menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui mekanisme resmi yang berlaku di lingkungan universitas. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mula Warman Profesor Muhammad Bazar kepada RRI mengatakan perubahan konsep PKKMB berawal dari hasil studi banding ke sejumlah perguruan tinggi yakni Universitas Negeri Surabaya UNESA, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Menurut Bazar, konsep penyambutan mahasiswa baru diadopsi dari UNESA yang mampu melaksanakan kegiatan seremoni bagi sekitar 21.000 mahasiswa baru dengan baik. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan UNMUL Samarinda melalui prosesi penyerahan mahasiswa baru kepada masing-masing fakultas. Semula kegiatan direncanakan berlangsung di dalam gedung, namun keterbatasan kapasitas membuat hanya sekitar 20-25% mahasiswa baru yang dapat mengikuti kegiatan. Atas usulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan juga dari pihak fakultas, pelaksanaan akhirnya dipindahkan ke lapangan agar seluruh mahasiswa baru dapat dihadir. Bazar mengungkapkan menjelang pelaksanaan kegiatan muncul dinamika setelah beredarnya unggahan di media sosial yang memperlihatkan Ketua BEM Universitas Mula Warman bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo. Yang menurut Bazar, unggahan tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memicu situasi di lapangan tidak kondusif, meski pihak universitas tidak mengaitkannya dengan kepentingan politik.
9: Aglomerasi mereka tidak ketemu Titan itu kan? Nah itu mas, ya ini mereka bikin suatu statement ya, dan lain-lain itu bermacam-macam lagi gitu. Nah, jadi kita kalau waktu saya pidato tidak apa-apa gitu, rektor koriak muncul gitu.
10: Iya, itu masalah. Kan saya dengar itu ada pantun juga,
9: Prof. Nah, saya berpantun. Teman-teman hanya kita saya damai, saya turunkan mereka, tenangkan hanya. Itu kan yang riak kemarin Fakultas Hukum, terus Ekonomi, FKIP, itu yang memang kelihatannya bergerak yang mereka tidak suka dengan ketua. Apakah mereka tidak senang cari ketua BEM, maka BEM-nya tidak oleh pidato oleh saya, hanya saya dan rektor gitunya.
10: Ini dipolitisasi ya, atau apa, Prof?
9: Saya tidak tahu apakah itu terjadi seperti itu, tidak tahu, kita tidak bisa kita menilai kan gitu ya. Ya memang kan namanya mahasiswa ini kan demokrasi wajar, mereka pasti bermacam-macam gitu ya.
8: Prof. Bazar juga menjelaskan saat Rektor UNMUL Profesor Abdul Nur maupun dirinya menyampaikan sambutan, kondisi masih berlangsung kondusif. Namun riak baru muncul ketika sejumlah mahasiswa dari beberapa fakultas maju ke depan panggung dan menyampaikan aksinya. Ia pun mengaku sempat berusaha menenangkan suasana, termasuk berbicara langsung menggunakan mikrofon dan menyampaikan pantun agar situasi kembali kondusif.
9: BEM Universitas sama sebenarnya, Mas.
10: Siap.
9: BEM fakultas yang riak sekali gitu loh.
10: Oh.
9: Tidak punya etika menurut saya itu mereka melempar. Kalau mereka mau kritik rektor, kasih dalam bentuk map gitu. Malah dihamur dia ke atas gitu.
10: Ini
9: tata krama ada masalah itu betul. Iya, menyiderai karena mereka calon pemimpin, tapi kalau mereka semacam itu, bukan solusi, itu kan norogan namanya. Tidak punya tidak punya moralitas menurut saya, Mas.
8: Rektorat juga masih melakukan evaluasi bersama dengan dekan terkait dan juga mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut. Berdasarkan pemantauan sementara, dinamika lebih banyak berasal dari beberapa BEM fakultas, sementara BEM universitas secara umum tetap berjalan dengan baik. Bazar pun juga menyayangkan adanya aksi pelemparan selembaran ke arah pimpinan universitas yang menurutnya cara penyampaian aspirasi tersebut tidak mencerminkan etika akademik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh civitas akademika. Bazar pun menegaskan rektorat tidak menutup ruang kritik yang mahasiswa dipersilahkan menyampaikan aspirasi secara resmi melalui surat maupun mekanisme kelembagaan yang tersedia, sehingga masukan dapat diproses sesuai dengan ketentuan universitas. RRI, Rizky Murtianto melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Makan Bergizi Gratis MBG tidak hanya menghadirkan makanan bagi peserta didik, tetapi juga mengubah pola konsumsi dan kebiasaan makan siswa. Seperti di SMP Negeri 28 Samarinda, di mana lebih dari 98% makanan yang dibagikan setiap hari habis dikonsumsi. Berikut laporan Niswar Kullah.
11: Di sejumlah daerah, pelaksanaan program makan bergizi gratis masih menghadapi tantangan karena tidak seluruh makanan yang dibagikan dikonsumsi siswa. Namun kondisi berbeda terlihat di SMP Negeri 28 Samarinda. Hampir seluruh makanan yang disiapkan setiap hari habis disantap para peserta didik. Kepala SMP Negeri 28 Samarinda Agus kepada RRI Selasa 4 Agustus 2026 mengatakan tingkat konsumsi makanan mencapai lebih dari 98%. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi karakteristik siswa yang sebagian besar berasal dari keluarga pekerja dan mengikuti kegiatan belajar hingga siang bahkan sore hari.
12: Kalau dihitung-hitung dari persentasenya, yang termakan itu di atas 98% lah. Kalaupun ada yang tidak, mungkin karena memang tidak suka. Iya, memang tidak suka atau mungkin sudah kenyang atau bagaimana kan, ya sudah makan. Mintanya banyak. Saya bilang itu kan sudah dijatah, satu orang satu omprengan itu satu orang. Saya Pak belum puas kalau enggak makan 11 katanya omprengan.
11: Bagi sekolah, keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana makanan tersebut benar-benar dikonsumsi dan memberi manfaat bagi siswa. Hal itu dinilai penting karena sebagian peserta didik berasal dari kawasan pinggiran kota Samarinda dan wilayah perbatasan Kutai Kartanegara. Dengan kondisi orang tua yang sebagian bekerja di sektor perkebunan, pertambangan, maupun industri sehingga anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Selain meningkatkan asupan gizi, program MBG juga mulai mengubah kebiasaan makan para siswa. Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 28 Samarinda sekaligus koordinator program MBG Nurul Hidayah mengatakan, sebelum program berjalan, banyak siswa menghabiskan waktu istirahat untuk membeli jajanan ringan yang kurang memenuhi kebutuhan gizi.
13: Jadi yang biasanya kan anak-anak tuh banyak fokus belanjanya itu lebih ke yang makanan yang ringan dan yang bahasanya tidak sehat lah bahasanya seperti itu ya. Dan semenjak ada MBG, alhamdulillah anak-anak kan jadi bagus nih teratur makanannya dan lain sebagainya. Apalagi kita kan istirahat dua kali, jadi anak-anak nih yang di istirahat keduanya pun juga terpenuhi.
11: Nur Nurul, setelah memperoleh makanan bergizi secara rutin, pola makan siswa menjadi lebih teratur. Antusiasme mereka terhadap menu yang disajikan juga terus meningkat. Bahkan tidak sedikit siswa yang mulai menyampaikan usulan menu favorit sebagai bentuk keterlibatan mereka dalam program tersebut. RRI Samarinda, Nesor Kula, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan memastikan pasokan obat tuberkulosis dan HIV tetap tersedia. Di saat yang sama, pelaksanaan screening terus dilakukan untuk menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Berikut laporan Sela Depa.
14: Dinas Kesehatan Kota Samarinda memastikan ketersediaan obat untuk pasien tuberkulosis atau TBC dan HIV tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan obat TBC maupun HIV, sebab seluruh kebutuhan obat tersebut dipasok langsung oleh pemerintah pusat sesuai jumlah pasien yang menjalani pengobatan. Justru, menurut Ismet, tantangan yang saat ini lebih penting bukan lagi soal ketersediaan obat, melainkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalani screening.
15: Jadi kalau obat, percaya aja, tidak perlu takut ya. Itu karena sekali lagi HIP, TBC itu SPM ya, standar pelayanan minimal. Jadi itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, wajiban pemerintah itu ya. Jadi wajib gitu loh. Nah, pemerintah untuk memberi pelayanan kepada penyakit TBC dan HIV, termasuk juga obat-obatnya. Makanya sekarang yang perlu kita perkuat itu bagaimana kesadaran masyarakat untuk bersedia dilakukan screening.
14: Ismet menilai keberhasilan penanganan TBC maupun HIV di berbagai negara sangat bergantung pada tingginya cakupan screening. Sementara di Indonesia, angka screening TBC secara nasional masih berada di bawah 70%, sehingga masih banyak kasus yang belum terdeteksi. Untungnya, di Samarinda sendiri, Ismet mencatat capaian screening baik HIV atau TBC sudah tergolong tinggi dan mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Bahkan, ia menyebut tim dari Kemenkes sempat datang langsung ke Samarinda untuk melihat pelaksanaan screening yang melibatkan berbagai pihak. Ismet menambahkan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, rumah tahanan, hingga sekolah, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dijangkau melalui program screening. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Lempake memperkuat kebersamaan warga. Wakil Wali Kota pun mendorong sinergi demi pembangunan Samarinda yang berkelanjutan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
16: Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Zuhri berharap peringatan hari ulang tahun ke-56 Kelurahan Lempake di Samda Utara menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kota Samarinda. Berbicara usai meramaikan hari ulang tahun Kelurahan Lempake di Balai RT 52 Perumahan Bumi Alam Indah Lempake Samda Utara kepada wartawan mengatakan kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat gotong royong yang tetap terjaga mulai dari tokoh masyarakat, camat, lurah maupun ketua RT hingga warga berkumpul untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kelurahan Lempake ke-56 yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Menurut Sebrin Zuri, kesederhanaan pelaksanaan kegiatan tidak mengurangi makna mau kekhidmatan peringatan hari jadi Kelurahan Lempake dan perayaan kemerdekaan Indonesia. Justru momentum tersebut menjadi syarat mempererat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
17: Atin masyarakatnya antusias banget, di mana masyarakat itu semua alhamdulillah bisa menghadiri di sini dengan tokoh masyarakat, dengan Pak Camat sama Pak Lurah, Pak RT semua kumpul semua untuk memberikan support walaupun dalam keadaan yang sederhana. Tapi itu tidak mengurangi hikmatnya untuk ulang tahun Kelurahan Lempake yang 56 dan ulang tahun RI yang ke-81. Karena ini semua adalah emansipasi terhadap masyarakat yang ada di Lempake ini bersama-sama untuk gimana untuk ulang tahun itu bisa guyub rukun bersama-sama masyarakat seluruhnya.
18: Pesawali harapannya dari kegiatan hari ini atau
17: ya kegiatan hari ini tentunya tali silaturahmi kan semakin erat dan semakin nyaman dan koordinasi semakin lancar. Kalau itu antara pemerintah sama masyarakat sudah ketemu dasar satu bahasa, satu irama, satu tujuan untuk gimana Kota Samarinda yang dibangun baik lagi dan insya Allah Kota Samarinda akan berjalan sesuai apa yang kita
16: Ya. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri berharap kegiatan serupa terus menjadi wadah memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini sejalan dengan visi misi pusat peradaban di Samarinda berjalan semakin baik sesuai dengan cita-cita yang telah direncanakan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat realisasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan. Percepatan dilakukan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Langkah itu menjadi tindak lanjut dari rekomendasi yang menyoroti masih rendahnya serapan anggaran dan pendapatan asli daerah. OPD pun diminta melakukan evaluasi, termasuk mengidentifikasi kendala dan berpotensi menghambat realisasi anggaran hingga akhir tahun. Beralih ke berita olahraga. Pelatih cabang olahraga layar Kabupaten Berau berharap nomor layar tetap masuk dalam daftar cabang yang dipertandingkan pada Porprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
19: Pelatih cabang olahraga layar Berau, Kosim Nur Seha, mengatakan keberadaan cabang olahraga layar di Porprov sangat penting sebagai wadah kompetisi bagi atlet-atlet binaan dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Menurutnya, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi daerah, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet menuju kejuaraan nasional, termasuk persiapan menghadapi Prapon dan PON berikutnya. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kebijakan dapat mempertimbangkan agar cabang olahraga layar tetap dipertandingkan. Yang mana hingga kini tim layar Berau tetap menjalankan latihan rutin sebagai bentuk komitmen menjaga kesiapan atlet sambil menunggu keputusan resmi dari pihak penyelenggara.
20: Ya, kemarin kami juga sudah mengetahui dari beberapa informasi bahwa cabang olahraga layar merupakan cabur yang kemungkinan tidak akan dipertandingkan di Porprov 2026 Paser.
21: Yeah.
20: Tetapi kami sendiri tentunya tetap menunggu hasil dari beberapa pemegang kebijakan,
19: Pelatih layar Berau, Kosim Nur Seha, optimis keputusan terkait status cabang olahraga layar di Porprov akan dipertimbangkan demi kepentingan pembinaan olahraga prestasi daerah. Sehingga dengan tetap menjaga konsistensi latihan, para atlet diharapkan siap bertanding kapanpun keputusan resmi mengenai pelaksanaan cabang olahraga layar telah ditetapkan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan pembangunan kawasan eksekutif di Nusantara sudah rampung 100%. Mulai tahun ini, OIKN juga menyiapkan perpindahan 4.100 ASN secara bertahap. Sinergi kuat lintas instansi di Kalimantan Timur kembali dipertegas untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan dampak dari El Nino ekstrim. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim resmi meluncurkan aplikasi digital bernama Lembuswana yang mengadaptasi dan apresiasi dari Gubernur. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Empadel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Saptori. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Saptoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Saptoyo-Saptoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senayan. Informasi cuaca kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 diawali dari Kabupaten Kota Pasir dengan kondisi cuaca pada hari ini cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kutai Kartanegara berawan, suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Berau cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 25 derajat Celcius. Kutai Timur berawan, suhu 23 sampai dengan 24 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah berawan, suhu 24 sampai dengan 26 derajat Celcius. Mahakam Ulu cerah berawan dengan suhu 19 sampai 21 derajat Celcius. Balikpapan berawan, suhu 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Samarinda cerah berawan, suhu 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian Botang cerah dengan suhu 25 sampai dengan 26 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026.

dia? Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun

0: seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 20 tahun.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam

multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.